0: kemampuan belajar sih, ya Kak Yayan.
1: Oke, okay, kalau misalkan disleksia ini apakah termasuk suatu penyakit atau mungkin karena ada faktor-faktor tertentu saja nih, Miss?
0: Kalau mau dibilang ya, ini kan sudah dibilang karena ada gangguan dari neurologis ya. Nah, pastinya itu adalah sebuah gangguan fisik. Namun supaya kita tetap melihat itu adalah sebuah keunikan sendiri dari setiap orang. Karena kalau misalnya dibilang ada itu adalah gangguan, jadi seseorang yang mendapatkan disleksia pasti merasa kayak underestimate banget ya. Dan merasa, oh saya ini sangat berbeda. Sedangkan oleh sebab itu saya yang mengikuti proses gerakan Bhinneka dan selama kurang lebih 2 tahun dan kemarin baru dilantik untuk menjadi Indonesia Special Dyslexia Teacher. Itu kita mau supaya seseorang yang mendapat atau diagnosis disleksia itu dia merasa, oh ternyata ada loh suatu kelebihan saya. Jadi kalau mau dibilang apakah itu sebuah penyakit atau bukan, kalau saya mau bilang itu adalah sebuah keunikan untuk diri sendiri. Iya, keunikan karena memang tidak semua orang mendapatkan itu, tapi kita akan membantu dia supaya dia bisa menemukan dirinya.
1: Nah, kalau kita melihat tema kita, kamu tidak bodoh, cara belajarmu saja yang berbeda. Ini kalimat yang cukup menyentuh ya. Kalau kalau Miss Yuli melihat kalimat seperti ini, makna terdalamnya gimana sih?
0: Ya, kamu itu unik. Ya, dengan pemberian tema yang waktu saya baru dapat juga ya, diberikan tema seperti ini. Oh, kamu itu cara kamu aja yang berbeda. Kamu memang tidak bodoh, tapi cara kamu aja yang berbeda. Makanya saya bilang disleksia itu adalah suatu talenta yang perlu kita bukan talenta yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki keunikan sendiri, dan kita mesti bantu talentanya apa di balik kekurangan dia. Kekurangan dia adalah disleksia, yang kita akan bantu adalah bagaimana dia menemukan dirinya dia itu.
1: Tapi ada perbedaan spesifik tidak anak yang mengalami disleksia ini dengan anak yang sekedar memang terlambat untuk belajar cara membaca gitu, Miss?
0: Banyak sekali. Jadi contohnya saja ya, kalau misalnya dia itu sering lupa, baru berapa kali baru dikasih tahu dia udah lupa. Nah, terus kalau misalnya ada jalan itu dia sering numpuk atau klamsi. Jadi kalau misalnya ada lihat-lihat di depan dia itu nggak ada batu, nggak ada meja, terus dia tumbuk gitu atau tiba-tiba dia jatuh sendiri gitu. Karena memang koordinasi badannya memang nggak seimbang. Nah, makanya ada memang treat-treatnya khusus untuk anak-anak yang mendapatkan disleksia. Nah, untuk cara pemberian treatmentnya. Nah, terus ada lagi, dia mudah lupa, susah membedakan bunyi-bunyi, bunyi kata, kayak gitu. Bahkan tulisannya pun itu kadang-kadang dia menulis, tapi dia paham, tapi dia salah menulisnya. Itu salah satu. Iya. Contohnya aja kalau dia menulis itu dia mau menulis makan, tapi dia tulisnya maan.
1: Iya.
0: Padahal dia maksudnya di dalam pikiran dia, kan ini terkait dengan neurologi ya Kak Yayan ya. Nah, dalam pikiran dia mau tulis makan. Tapi saat dia mentransfer informasi dari otak ke tangan itu ternyata dia menulisnya adalah maan, kurang k-nya. Contohnya juga adalah harimau. Tapi yang dia tulis adalah harimu. Gitu. Pokoknya ada salah satu kata yang kurang. Terus penulisannya juga biasanya ada yang misalnya huruf G-nya seperti angka 9. Pokoknya ada yang mirip-mirip juga seperti itu. Terus ada misalnya huruf A-nya seperti angka 4. Bisa dilihat dari pengaruh ini. Karena itu adalah berkaitan sama pengaruh neurologi dia, bagaimana mentransfer atau mengcoding. Mengcoding langsung ke tulisannya.
1: Ke tulisannya, iya. Tapi kadang sih kayak hal-hal seperti itu kadang mungkin suka tidak disadari gitu sama orang tua gitu kan. Sebenarnya gejala awal yang paling sering diabaikan sama orang tua tuh apa sih, Miss?
0: Gejalanya kalau untuk anak berapa tahun nih?
1: Berarti kalau misalkan anak pada usia berapa gitu.

0: agak malas, bukan terlihat, bukan malas, terlihat untuk sulit mendengarkan instruksi di kelas. Sulit untuk mendengarkan instruksi di kelas, terus dia tidak tenang duduknya. Jadi makanya kan kadang-kadang guru-guru kayak, kenapa sih susah diatur? Karena memang dia ada sesuatu yang kita mesti lihat dulu, dia kebutuhannya apa. Jangan sampai memang dia disleksi ya. Nah, dia sulit diatur. Terus kalau dikasih tahu dia suka lupa. Itu salah satu tanda-tandanya. Kalau misalnya dia memang cenderung aktif anaknya. Dan yang tadi saya sudah bilang, udah dikasih tahu dia lupa lagi. Apa Bu? Apa Bu? Oh ini saya. Jadi kayak kadang-kadang kita kan capek banget ya dikasih tahu gitu. Nah, kalau anak yang misalnya tulisannya juga, tulisannya kadang-kadang yang tadi saya bilang kalau untuk anak SD, tulisannya kadang-kadang yang enggak rapi. Enggak rapi, terus ada salah satu hurufnya hilang atau angkanya juga yang hilang kayak gitu. Nah, seperti itu kayak ya.
1: Nah, kalau misalkan kita terlambat mendeteksi nih, apa dampak yang bisa terjadi sama perkembangan anak ini?
0: Kalau terlambat deteksi ya pasti salah satu ke anaknya atau ke lingkungannya dulu, saya mau tanya.
1: Oke, ke anaknya.
0: Iya, satu. Yang pertama pasti berkaitan sama self-esteem dia. Karena dicap oleh lingkungan sekitar, dia itu anak yang kurang. Kalau misalnya kurang, dia yang tadi bilang bodoh, nakal. Padahal makanya kebanyakan di kenapa ada diadakan sekarang itu komunitas untuk mensosialisasi disleksia ini, karena ada memang penelitiannya kayak ya. Itu kenapa banyak anak yang masuk penjara? Itu karena mereka kebanyakan adalah disleksia. Tidak disosialisasikan, tidak diarahkan. Jadi cuma dicap nakal, bandel. Padahal mereka itu perlu dilihat dulu kebutuhan dia apa. Belum tentu dia bandel, belum tentu dia nakal. Jadi ada yang perlu dia butuhkan dalam dirinya. Makanya pasti ada bagian sensorinya atau kegiatan-kegiatan sensori atau motor yang perlu diberikan untuk mematangkan dalam diri mereka. Dan itu banyak awam yang masih belum paham dan tidak mengenal dia adalah disleksia. Karena disleksia memang beda dengan gangguan-gangguan yang lain ya. Karena ini berkaitan sama otak gitu.
1: Iya, itu yang menjadi ini sih. Maksudnya kayak apa yang bisa membedakan gitu, mungkin masih susah juga gitu sama masyarakat gitu, Miss.
0: Karena yang terlihat itu yang dimunculkan adalah dari perilaku dia. Kalau misalnya gangguan-gangguan lain kan ada mungkin kayak tanda-tanda misalnya dari bentuk fisik atau apa. Ini dari apa? Tanda-tandanya adalah dari bentuk perilaku. Dan kalau untuk assessment-nya kan kita juga mesti tahu, bukan cuma dalam satu assessment saja atau dari observasi saja. Jadi ada memang kayak ada assessment tersendiri toolsnya untuk psychological-nya itu untuk mendiagnose kalau memang dia adalah seorang disleksia.
1: Oke, kalau misalkan seorang anak nih sudah didiagnosis mengalami disleksia, apa langkah pertama nih yang harus dilakukan sebagai orang tua nih, Miss?
0: Satu, penerimaan dulu.
1: Oke, penerimaan.
0: Ya, kalau misalnya lingkungan sekitar mereka tidak menerima atau dia tuh seorang yang disleksia, sayang juga, itu pasti mempengaruhi emosi dan psikis anaknya. Nah, yang kedua, kita bantu anaknya juga untuk menerima dirinya juga seorang disleksia. Karena ketika kita bisa menerima kekurangan kita, itu adalah awal untuk membentuk mencari talenta kita tuh apa, di bidang apa sebenarnya itu. Karena saya percaya kita ada di dunia ini sudah dikasih talenta masing-masing sama Tuhan. Mau dia mau dia special needs atau dia normal, itu pasti punya talenta tersendiri. Nah, jadi yang satu adalah kita menerima kondisi anaknya, dan anaknya juga bisa menerima dirinya kalau dia adalah seorang disleksia. Dan kita sama-sama mencari cara bagaimana supaya anaknya bisa produktif sehari-harinya dan bisa menemukan dirinya itu nanti mau jadi apa dan tujuan hidupnya apa nanti ke depannya, langkah ke depannya apa supaya hari-harinya bermakna selama hidupnya nanti itu.
1: Oke, berarti penerimaan diri ini yang paling utama juga ya, karena yang paling susah juga sih ini ya, penerimaan diri, apalagi jangan sampai kayak ada kekeliruan juga gitu dari orang tua mendiagnosis anaknya gitu seperti apa. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal disleksia ini, Miss, apakah ini bisa disembuhkan atau tepatnya mungkin lebih ke dikelola aja gitu?
0: Ya, kalau saya bilang ini kita mesti menerima ya, makanya tadi saya bilang clue-nya adalah menerima, karena

0: berkaitan sama otak. Nah, jadi seumur hidup dia pasti menyandang seorang disleksia. Ya, jadi makanya kemarin itu ada pertemuan di Bandung, kita bertemu dengan orang ya promotor gerakan Bineka yang dari US, Mr. Dean bersama anak-anaknya. Ternyata anaknya mendapat disleksia karena orang tuanya juga disleksia. Yes, betul. Karena itu berkaitan sama gen juga. Jadi kalau misalnya kita akan melihat kronologinya, kenapa dia begitu? Oh, jangan sampai mamanya atau neneknya, kakeknya juga seorang disleksia. Makanya saya bilang itu dari awal kita mesti penerimaan diri dulu. Nah, jadi kalau apakah bisa disembuhkan? Yang ada itu kita menerima, membantu menerima diri. Karena itu adalah akan dibawa selama hidup.
1: Oke, berarti gen ini juga berpengaruh gitu ya?
0: Sangat.
1: Oke, baik. Nah, sebagai seorang disleksia spesialis teacher nih, sebenarnya nih dari Miss sendiri secara pribadi pendekatan seperti apa sih yang biasanya Miss lakukan itu untuk mendampingi anak-anak disleksia ini?
0: Pastinya lebih pendekatan humanis dulu juga ya, psikologisnya juga gitu. Jadi kita mesti dekati, cari dulu kebutuhan dia. Kebutuhan dia seperti apa, tidak, dan kurangi untuk memberikan judgmental atau labeling dulu di depan ketika berhadapan sama yang bersangkutan, bahkan sama orang tuanya. Karena kita udah tahu kalau anaknya disleksia pasti ada kecenderungan dia juga mendapatkan dari keturunan yang di atas. Itu. Nah, dan tidak ada, saya mengurangi labeling, bahkan jangan melabeling atau judgmental dulu. Itu pendekatannya. Dan kita mencari tahu apa sih dia suka gitu. Nah, dengan diberikan beberapa aktivitas, dia diberikan kegiatan untuk mematangkan area-area proprioceptif dia, vestibular dia. Itu dia. Karena kegiatan-kegiatan misalnya kayak kegiatan motorik kasar, itu kan mematangkan sense indra vestibular dan proprioceptif ya. Karena kalau yang sekarang kita tahu itu indra-indra itu ada, indra dalam setiap manusia ada 5. Tapi sebenarnya itu ada 7, Kak.
1: Ada 7.
0: Ya, tambahannya itu yang tadi proprioceptif, sensor ya apa dan vestibular. Dan kita mematangkan semua indra-indranya itu. Nah, dengan kegiatan motorik kasar, dengan kegiatan ekstrakurikuler kalau anak SD. Jadi entah seperti apa? Entah seperti berenang, atau kegiatan rollerblade, atau panjat tebing, kegiatan ekstrakurikuler yang kita berikan dulu terlebih itu. Nah, karena kegiatan itu memang untuk mematangkan otot-otot dia, yang tadi saya bilang ya, orang yang suka clumsy,
1: iya, clumsy
0: pasti badannya, otot-otot dia itu gak seimbang.
1: Nah, clumsy itu termasuk disleksia ya?
0: Gejalanya.
1: Oke.
0: Jangan sampai dia bilang dia sering ketumbuh berarti dia disleksia. Jadi kita, yang tadi saya bilang memang ada gejala-gejalanya, tapi jangan langsung kita melabeling atau judgmental dulu ya. Karena pasti kita mesti assessment dulu. Seperti itu, Kak.
1: Baik, nanti kita akan tanya-tanya lagi lebih jauh seputar disleksia ya, teman Pro 2. Kita jeda dulu untuk Lintas Nada. Tetap bersama di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Eyan dan juga Miss Yuli ya. Kita masih ngomongin soal disleksia ya teman Pro 2. Dan menarik sekali sebenarnya ya teman Pro 2, ini menjadi salah satu obrolan yang patut sekali kita simak baik-baik ya teman Pro 2. Nah, balik lagi nih Miss, kita membahas soal disleksia ya, gitu kan. Soal penerimaan diri yang lebih utama tadi Miss Yuli tadi sampaikan. Tapi Miss, kalau misalkan kita mendampingi gitu ya anak-anak disleksia, apakah metode belajarnya itu masing-masing anak disleksia ini beda-beda atau seperti apa nih Miss?
4: Itu dia yang saya bilang tadi, kita mesti kenal dulu anaknya. Anaknya bagaimana, cenderung aktif kah atau dia memang tapi kebanyakan aktif ya Kak ya. Kebanyakan aktif anaknya. Jadi biasanya kalau saya itu pasti cari dulu kegiatan, oh berikan dulu kegiatan aktivitas motoriknya, yang tadi saya bilang, oh kasih kegiatan ekstrakurikuler nih. Nah setelah itu, kan kebetulan saya juga di belajar di dunia Montessori, dan itu memang relate. Ketika anak-anak kan butuh itu kegiatan aktivitas yang multisensori nih Kak. Dia mesti memegang, melihat, karena yang dimatangkan adalah indera-indera dia. Misalnya, oh saya ambil contoh, ini adalah sebuah gelas, gelas plastik. Dia gak bakalan tahu ini gelas plastik kalau dia gak pegang. Jadi dia memang perlu merasakan, karena transferring neuron yang ada di taktil-taktil ini itu akan masukkan ke otak. Kalau dia hanya melihat tapi gak memegang, pasti bakalan persepsinya salah. Karena berkaitan sama visualisasi kan. Jadi dia mesti pegang dulu nih. Oh ya, diraba dulu. Dan ini memang ada salah satu yang saya pelajari di Montessori. Makanya kalau misalnya untuk memberikan treatment ke anak-anak disleksia itu perlu kegiatan yang multisensori kan. Nah supaya dia bisa menulis, membaca, bahkan berhitung. Karena bisa jadi anak yang disleksia pasti juga diskalkulia atau disgrafia. Itu pasti biasanya relate. Mungkin bisa jadi dia cuma disleksia aja, tapi bisa jadi juga dia disleksia dan diskalkulia. Makanya dibutuhkan aktivitas multisensori kan, dibantu dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada kegiatan motorik kasarnya. Tapi yang lebih banyak adalah kegiatan multisensori yang perlu dia mematangkan dulu. Oh ini bentuknya seperti ini ya, dia megang dulu. Bahkan kalau kita melihat, memperkenalkan sebuah hal itu mesti konkret dulu ke anaknya. Oh ini real nih, ini bendanya. Kalau misalnya untuk anak SD, apa yang dia belum tahu ya, stetos, misalnya dia anak kelas 1 SD. Untuk mengenal sebuah stetoskop atau misalnya yang ada alat-alat di laboratorium, mikroskop itu dia mesti lihat langsung, oh iya ini namanya mikroskop, mikroskop. Terus ini bagian sini ada lensanya. Dia mesti paham itu, bukan cuma melihat. Karena kalau misalnya dia cuma melihat, bisa jadi dia akan lupa dengan benda itu.
0: Berarti memang harus dirasakan, dilihat gitu kan, supaya maksudnya kayak ada diingatannya gitu. Nah Miss, kalau misalkan kita melihat ke lingkungan kita, mungkin kayak lingkungan pertemanan, lingkungan di sekolah gitu kan, masih banyak anak-anak tuh yang mengalami bullying karena dianggap lambat belajar gitu kan. Bagaimana sebenarnya dampaknya sama kondisi psikologis bagi anak-anak disleksia ini Miss?
4: Ya, seseorang pasti yang pernah mendapatkan bullying, itu pasti satu, dia punya self esteem yang rendah pastinya. Dan karena ada self esteem yang rendah karena dari labeling yang negatif dari lingkungan sendiri, dan bisa jadi dia juga melabeling dirinya sendiri. Nah oleh sebab itu yang kita bantu sebagai orang sekitar dia yang peduli sama dia, baik gurunya, baik orang tuanya yang care sama anak tersebut, kita mesti bantu untuk meng-up kembali, memberikan support ke dirinya dia. Ayo kita cari apa sih yang kelebihan kamu. Karena kita percaya kita hadir di dunia ini, kita punya kelebihan. Di balik kita punya kelemahan, kita punya kelebihan. Dan tidak ada itu orang dikasih kekurangannya terus menerus. Bahkan seseorang yang spesial saja, special needs, dia dikasih talenta sama Tuhan. Mm-hmm. Dan itu yang mesti kita bantu untuk mencari talenta dia apa. Mm-hmm. Nah, dengan kegiatan-kegiatan sekarang kan banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas, yeah, dan kita bantu dulu mengupgrade, mm-hmm, kepercaya diri dia. Mm-hmm. Walaupun dia berbeda, walaupun saya berbeda, tapi saya punya kelebihan. Mm-hmm. Itu yang mesti kita bantu dulu, cari kelebihan dia. Bisa jadi dia punya kelebihannya apa? Mm-hmm. Dia punya kelebihannya di soft skill dalam public speaking. Mm-hmm. Dia suka bicara. Mm-hmm. Nah, bisa jadi dia punya talent, dia suka nyanyi, mm-hmm, main musik. Mm-hmm. Karena memang otak seorang disleksia yang aktif ada otak kanan dia, Kak. Mm-hmm. Kan makanya kegiatan aktivitas akademik di sekolah dia nggak terlalu suka. Mm,
0: okay.
4: Makanya kenapa tadi saya ini menyarankan kegiatan ekstrakurikuler. Mm-hmm. Nah, karena seorang disleksia itu suka ada kegiatan-kegiatan yang aktif, mm-hmm, entah balet kah, mm-hmm, nyanyi kah, mm-hmm, dancing kah. Mm-hmm. Itu yang pasti kita cari dia kelebihannya apa. Mm-hmm. Karena ketika kita nanti dewasa, kita kerja kan, kita nggak mesti di satu bidang, iya, tertentu aja,
0: iya,
4: kan,
0: iya,
4: ya kita sudah alami lah ya,
0: iya.
4: Nah, itu yang kita mesti bantu. Oh ya, mungkin jadi ya sekarang itu dia sudah aktif di kegiatan ini nih, dia suka misalkan sekarang sudah kalau di kota-kota besar ada kayak kursus lo public speaking, kemudian nyanyi, kemudian dancing, ya itu yang kita contohnya seperti itu saja, Kak, contohnya.
0: Nah, kalau menurutnya Miss Yuli sendiri sebenarnya tantangan terbesar gitu untuk mengedukasi masyarakat gitu tentang disleksia itu apa sebenarnya, Miss?
4: Tantangan sebesarnya adalah itu dia. Kadang-kadang kita menyepelekan sih.
0: Yeah.
4: Kadang kita menyelepelkan, ah apaan sih gak kelihatan kok, gitu. Padahal dibalik kita kayak menyelepelkan sebuah hal yang kecil, itu bisa menjadi sebuah momok buat seseorang tersebut. Jadi yang tadi saya bilang, kita mesti care dulu, peduli dulu dengan sesuatu hal yang memang kita tidak tahu. Tapi kita dengan kita mesti menerima keadaan tersebut, keadaan anak tersebut. Karena kalau misalnya kita menyepelekan, ah gak kelihatan kok, ah gak apa-apa kok, memang anak-anak. Nah, tapi itu ada proses. Kalau misalnya one day di dalam lingkungan sosial, tiba-tiba dia terkena bullying. Dan itu bullying kan sebenarnya pasti berefek negatif banget selama seumur hidup seseorang.
0: Iya, betul.
4: Bahkan bisa membuat dia gak mau bersosialisasi,
0: tidak percaya diri,
4: gak kenal dirinya bahkan. Padahal bagaimana dia bisa produktif, bisa mengejar mimpi dia, kalau kita tidak bantu untuk memberikan support, dukungan psikologis ke anak tersebut.
0: Iya, oke, baik. Terakhir Miss, harapannya Miss terhadap mungkin dunia pendidikan Indonesia juga sama lingkungan juga seperti apa, biar makin ramah gitu sama anak-anak memang yang punya kebutuhan belajar yang berbeda gitu.
4: Kita mesti sadar di sekitar kita tuh banyak anak-anak yang berbeda. Jadi mari kita menerapkan inklusif, sifat inklusif di dalam keseharian kita. Kita peduli, kita care, walaupun mereka berbeda, walaupun sesuatu berbeda dari seseorang berbeda dari kita, kita mesti menerima kondisi mereka, situasi mereka, tanpa ada labeling di awal, judgmental di awal itu.
0: Oke. Baik, mungkin terakhir harapannya juga mungkin Miss ke depannya buat teman-teman Prodo yang lagi mendengarkan supaya tidak meng-underestimate gitu soal
4: underestimate
0: anak-anak yang mengalami disleksia ini.
4: Mari kita support mereka yang punya keterbatasan dan kebutuhan spesial, bukan cuma bukan cuma disleksia aja. Memang saya bicara tentang disleksia, tapi semua seseorang yang mendapatkan kebutuhan spesial dalam dirinya, kita support mereka, kita dukung mereka untuk mencari talenta dia di dalam hidupnya apa. Itu aja sih, Miss.
0: Oke, baik. Terima kasih Miss Yuli. Terima kasih sama-sama banyak atas edukasi yang diberikan di pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi insight baru juga bagi teman-teman Perdua ya. Ternyata disleksia itu tidak boleh kita beda-bedakan gitu. Kita harus menerima. Gitu. Oke, terima kasih banyak, Miss.
4: Iya, terima kasih kembali.
0: Oke, teman Perdua, perjalanan sepeda masih berlanjut sampai di jam 10 nanti. So, pastikan kamu stay tune di Perdua, teman terbaik kamu.

Teman berdua mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta. Wah, pas banget nih teman berdua, spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hebat. Rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh yang kembali hadir, beli satu gratis satu, khusus produk-produk peralatan makan dengan minimal belanja 2 juta rupiah teman berdua. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan juga aksesoris, serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta rupiah berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi nih teman berdua, ada banyak banget pilihan furniture berkualitas dengan harga yang super miring. Bayangkan teman berdua, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak cuma itu ya teman berdua, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga, meja tamu cantik siap mempermanis ruangan kamu teman berdua. Dan ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa, berlaku sampai tanggal 31 Juli nanti. Kalau belum jadi member, gampang banget teman berdua, kamu tinggal download aja aplikasi Informa di App Store atau Play Store kamu. Jadi tunggu apa lagi, buruan datang ke Informa Kendari ya, di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik belanja lebih hemat.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berkembang.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah tadi kita ngobrol soal disleksia ya, ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat lagi, bahwa memang disleksia ini bukan berarti seseorang itu bodoh atau tidak mampu belajar ya. Teman Pro 2, disleksia itu kesulitan belajar spesifik yang terutama mempengaruhi kemampuan membaca kata dan mengeja juga. Karena itu teman Pro 2, seorang anak mungkin membutuhkan waktu lebih lama ya untuk membaca, kesulitan mengeja, atau mungkin seringkali keliru gitu ketika membaca dan juga menulis. Tapi teman Pro 2, jangan langsung memberikan label juga hanya karena melihat satu atau dua tanda saja ya. Karena setiap anak tuh bisa mengalami kesulitan belajar dengan cara yang berbeda nih teman Pro 2. Dan untuk mengetahui apakah seseorang mengalami disleksia, tentunya dibutuhkan proses evaluasi yang tepat juga dari tenaga profesional teman Pro 2.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Oh boy.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, ya di obrolan kita tadi kita belajar juga bahwa memang setiap anak dan setiap orang tuh punya kondisi dan juga perjalanannya yang berbeda. Dan salah satu hal penting yang kita bahas itu adalah pentingnya lingkungan yang mendukung ya teman Pro 2. Karena ketika seseorang merasa didengar, dipahami dan punya tempat untuk bercerita, dia jadi punya ruang yang lebih besar untuk menghadapi masalah tanpa harus mencari pelarian yang salah teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomong-ngomongin soal lingkungan dan juga anak muda, ada satu hal yang harus kita waspadai bersama teman Pro 2, narkoba ya. Karena godaan narkoba hari ini bisa datang dari berbagai

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih ngomongin soal narkoba teman Pro 2. Dan sekarang kita coba lihat dari sisi yang berbeda ya. Kenapa sih seseorang tuh bisa sampai terjerumus dengan narkoba? Jawabannya tentu tidak selalu sama ya. Ada yang berawal dari rasa penasaran, ada yang karena tekanan teman ya. Ada juga mungkin yang lagi menghadapi masalah, kemudian mencari sesuatu yang dianggap bisa membuat dirinya tuh merasa lebih tenang atau melupakan persoalan untuk sementara. Nah, disinilah pentingnya namanya support system teman Pro 2. Ketika anak muda punya teman yang bisa diajak bicara, keluarga yang mau mendengarkan, atau mungkin lingkungan yang membuatnya merasa diterima, dia tuh jadi punya tempat untuk mencari bantuan ketika lagi menghadapi masalah. Karena terkadang yang dibutuhkan seseorang tuh bukan nasihat yang panjang ya teman Pro 2, tapi seseorang yang mau mendengarkan gitu. Jadi teman Pro 2 ini juga jadi pengingat buat kita sebagai teman ya, kalau melihat teman mulai berubah, menarik diri, atau mungkin berada dalam lingkungan yang berisiko, jangan langsung menghakimi. Coba dekati, tanyakan kabarnya, ajak ngobrol ya. Dan kalau misalkan situasinya serius, jangan ragu melibatkan orang dewasa atau pihak yang memang bisa memberikan bantuan. Karena mencegah narkoba itu bukan cuma tugas aparat atau pemerintah, kita juga punya peran mulai dari lingkaran paling kecil, pertemanan.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Teman berdua mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta ya. Pas banget teman berdua spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa mau isi rumah kini jadi jauh lebih murah dan juga hemat. Rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh kembali hadir beli satu gratis satu. Khusus produk-produk peralatan makan dengan minimal belanja 2 juta rupiah. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furnitur dan juga aksesoris serta setiap pembelanjaan di Informa elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta rupiah berlaku sampai di 31 Juli 2026. Serunya lagi, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga yang super miring. Bayangkan aja teman berdua meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet cuman 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga, meja tamu cantik siap mempermanis ruangan kamu teman berdua. Dan ingat ya, semua penawaran fantastis ini itu khusus untuk member Informa teman berdua. Bagi kamu yang belum jadi member, gampang banget, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play Store kamu. Jadi tunggu apa lagi ya, buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun,

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ngomongin soal narkoba, teman Pro 2. Mencegah narkoba bukan cuma tugas aparat atau pemerintah, kita juga punya peran ya. Mulai dari lingkaran paling kecil alias pertemanan, teman Pro 2. Tapi memang salah satu tantangan terbesar anak muda sekarang itu adalah tekanan dari lingkungan pertemanan. Kadang kita sebenarnya tidak mau melakukan sesuatu gitu ya, tapi karena semua teman melakukannya, akhirnya muncul pikiran, aduh kalau ditolak nanti dibilang cupu gitu, kalau tidak ikut nanti bisa dianggap bukan sebagai teman lagi. Padahal teman yang baik itu seharusnya tidak memaksa kita melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri kita sendiri ya. Jadi kalau misalkan ada yang menawarkan narkoba, kita tidak perlu cari alasan yang rumit, cukup bilang tidak mau. Kalau dipaksa, pergi dari situasi itu teman berdua. Cari lingkungan yang lebih aman dan jangan merasa bersalah karena memilih menjaga diri ya. Karena teman berdua, kita itu tidak harus melakukan hal buruk hanya supaya dianggap keren ya. Justru keren itu ketika kita punya pendirian, ketika semua orang tuh berkata coba, kita bisa berkata tidak, saya punya pilihan sendiri gitu. Dan kalau misalkan ada teman yang lagi berusaha keluar dari lingkungan narkoba, jangan jadikan dirinya tuh bahan ejekan atau bahan gosip ya teman berdua. Dorong dia untuk mencari bantuan profesional dan dukungan dari orang-orang yang bisa dipercaya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 9 pagi ya. Saatnya Ayan harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 hari ini. Tapi tenang aja, di perjalanan santai siang nanti kamu bakalan ditemenin sama rekan Ayan, ada Linsa nanti sampai jam 3 sore. So kalau gitu Ayan pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan salam Pro 2.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang teman Pradua, inilah Info Pradua bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pradua, Universitas Halu Oleo kembali dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara ini berlangsung pada 27 hingga 28 Juli 2026 dipusatkan di Gedung Teater Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Sebanyak 61 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara berpartisipasi dalam ajang tersebut dengan mengikuti 13 tangkai lomba, yakni menyanyi dangdut, menyanyi pop, vokal grup, baca puisi, monolog, tari, penulisan cerpen, penulisan lakon, penulisan puisi, desain poster, lukis, komik, strip, dan juga fotografi. Ketua Panitia Peksimida 2026 Dr. Laode Asfahyadin Alidin SEMM mengatakan bahwa Peksimida menjadi wadah untuk menjaring talenta seni terbaik dari kalangan mahasiswa. Para peraih juara pertama nantinya akan mewakili Sulawesi Tenggara pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026 mendatang di Universitas Negeri Jember, Jawa Timur. Sementara itu, Wakil Ketua BPSMI Sulawesi Tenggara yang juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas 19 November atau SN Kolaka, Komadin Eskom Mkom CITSMHI IHA, ini menegaskan bahwa Peksimida tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga ruang bertemunya gagasan, kreativitas, dan ekspresi seni mahasiswa. Menurutnya, pembinaan seni di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kreativitas, identitas budaya, kesehatan mental yang baik, serta keterampilan abad ke-21. Melalui Peksimida 2026 diharapkan lahir insan-insan seni yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Tenggara di tingkat nasional sekaligus memperkuat pembinaan seni sebagai bagian penting dalam pembangunan dan juga pengembangan mahasiswa di perguruan tinggi.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Radua. Badan Gizi Nasional BGN memastikan percepatan operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan agar program makan bergizi gratis atau MBG segera menjangkau wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi. Menurutnya, BGN akan memaksimalkan pengoperasian dapur SPPG yang telah siap beroperasi. Dapur yang telah memenuhi standar kebersihan, memiliki sistem yang baik, serta menyajikan menu bergizi akan diprioritaskan untuk melayani masyarakat. Selain mempercepat operasional dapur, BGN juga menyiapkan portal informasi yang dapat diakses orang tua dan sekolah. Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mengetahui sekolah penerima MBG, menu harian, kandungan gizi, hingga informasi dapur SPPG yang melayani. Sudaryono mengatakan pihaknya telah menyiapkan portal informasi untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan program MBG, sekaligus mencegah kesalahpahaman di masyarakat. Masyarakat juga dapat mengakses informasi penyelenggaraan MBG secara terbuka.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Radua. Film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali mulai tayang di bioskop Indonesia pada 30 Juli 2026, mengangkat drama keluarga emosional. Cerita film berpusat pada perjalanan Dinar menghadapi cobaan hidup, cinta, dan pengorbanan demi orang-orang tercinta. Dinar menjalani kehidupan sederhana bersama ibunya setelah kepergian sang ayah meninggalkan berbagai persoalan keluarga. Ibunya menyembunyikan penyakit kanker serta kesulitan ekonomi agar Dinar tidak terbebani menghadapi kenyataan hidup. Dinar kemudian bertemu Faiz yang menghadirkan harapan baru di tengah tekanan kehidupan sehari-harinya, di mana kebahagiaan mereka berubah ketika biaya pengobatan, pendidikan, serta utang keluarga semakin membebani kehidupan Dinar. Firman kemudian menawarkan bantuan kepada Dinar dengan syarat yang menempatkannya pada pilihan hidup sulit, di mana kisah tersebut menjadi konflik utama yang menggerakkan perjalanan cerita hingga akhir film berlangsung. Film tersebut disutradarai Muhammad Amrul Umani berdasarkan naskah karya Muhammad Ali Gifari, di mana produksi film dilakukan FMM Studio bersama Langit Picture untuk menghadirkan drama keluarga yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Jajaran pemeran lainnya turut diperkuat Foni Anggraini yang memerankan karakter Mama Endang. Sepanjang cerita berlangsung, di mana karakter ibu tersebut menjadi pemicu berbagai peristiwa emosional yang membentuk perjalanan hidup Dinar selama film. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai Kamis 30 Juli 2026. Kisahnya mengangkat tema kasih sayang keluarga, pengorbanan, serta penyesalan melalui perjalanan hidup para tokohnya. Film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali mulai tayang di bioskop Indonesia pada hari ini Kamis 30 Juli 2026, di mana film ini diproduksi FMM Studio bersama Langit Pictures serta disutradarai Muhammad Amrul Umami. Demikian info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan Hit Ace.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Di hari ini teman Radio, pastinya kita masih di bulan Juli juga, masih bersama untuk update informasi. Dan kali ini kita ada di perjalanan hitlist. Untuk kamu yang mau request lagu, boleh teman Radio request lagu barengan sama Linsa di siang hari ini via mobile aplikasi RRI Digital, atau juga boleh ke DM Instagram Radio Kendari atau di WhatsAppnya kita di 0821-8830908. Nanti juga Linsa bakal live TikTok teman Pradua. Jadi untuk kamu yang mau request boleh, nanti Linsa akan tunggu requestan kamu sampai nanti pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Lagu apapun teman Pradua, nanti Linsa akan tungguin requestan kamu ya. Jadi jangan sampai lupa untuk request di siang hari ini.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

98.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Ada Tulus dengan Hati-hati di Jalan, teman Radio. Ini requestan dari Kak Vikram dari Vertical Service Kendari ini. So teman Radio, untuk kamu yang mau request boleh, kita sudah live TikTok ya. Yang kemarin rame-rame masuk di live TikTok serbu saya, ayo masuk kembali di hari ini ya. Okay deh. Nah teman Radio, ini kita di live TikTok masih ada yang request. Tadi ada Fear yang request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Terus juga ada siapa lagi, ada Alicia yang request lagunya Juicy Lucy yang judulnya Lantas. Terus ada Anugrah mau request lagunya Baby Monster dengan I Like It. Dan juga ada Ruang Puli yang request lagunya Mahal Ini dengan Batasi Rasa. Dan pastinya ada anak teknik kita di siang hari ini yang membantu kita live, ada Kak Jerry yang juga request lagunya Salma Salsabil dengan Hacung. Itu menjadi lagu kesukaannya ya. Ini ada lagi yang baru komen, Keisha aku bukan dia Kak. Okay deh teman Radio, untuk kamu yang mau request boleh, Linsa kasih deh semuanya untuk kamu. Apa sih yang tidak? Ya sih ya. Asal teman Radio, untuk kamu yang mau request boleh di live TikToknya kita di @rri_kendari_ii, atau juga boleh ke DM Instagram kita di Pro2 Kendari, atau juga boleh di WhatsApp kita di 0821-8830-908. Linsa akan tunggu requestan kamu sampai nanti pukul 12 siang teman Radio. So langsung aja kita dengerin beberapa requestan lagu di siang hari ini. Check it out.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 92.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Radio di perjalanan hitlist yang hari ini. Kita scroll dulu nih siapa yang sudah request tadi ya. Terakhir ada M13 dengan Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia, yang baru saja masuk ke ruang dengar kamu teman Radio. Terus juga ada Ya Udah Iya, ini request lagunya Kacamata dari Afgan. Terus juga ada Anugrah yang request lagunya Elite, Share Is My Love. Terus juga ada Ya Udah Iya kembali lagi request lagunya For Evans dari Penyangkal dengan Penyangkalan. Terus ada Ita Satriani yang request lagunya Nadine Amize dengan Bertaut. Terus ada Ruang Pulih yang request lagunya Gea Seribu Kali. Salam untuk teman-teman, salam-salam untuk temanku yang di BPS Konawe Utara. Terus juga ini kembali lagi Udah Iya request lagi lagunya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Terus juga siapa lagi yang request ya, ada sepupumu terakhir teman Radua yang request lagunya Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Katanya salam buat Lin saja sama dan semua pendengar RR Kendari. Waalaikumsalam. Yes. Oke deh teman radio, untuk kamu yang mau request di siang hari ini, udah jam 11 siang, kita masih tungguin requestan kamu pastinya siang hari ini sampai nanti tuntas pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. So langsung aja linsadirkan ke orang dengar kamu. Ada Afgan, ada Elite, ada For Revenge, Nadine Amizah, Gia Indrawari, Anggis Divaki, dan juga Pamungkas akan hadir ke orang dengar kamu. So enjoy the music.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0: Lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

90.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio di 48 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Masih ada 12 menitan teman radio untuk tungguin requestan kamu di siang hari ini. Tadi ada siapa ya? Ada Z yang request teman radio ke request, katanya mau request lagunya Astaga Bercanda dan juga Tanya Hati dari Fadel Nasir nih teman Radua. Oke deh, akan Lin sadarkan ke ruang dengar kamu teman Radua dengan Astaga Bercanda. Aduh, jangan deh, jangan mau jadi yang kedua ya teman Radua. Akan Lin sadarkan ke ruang dengar kamu untuk kamu yang mau request boleh. Ini ada IO katanya mau request lagunya Tio Satrio, Ada Untukmu. Oke, akan Linsa carikan lagunya dan Linsa cek dulu ya, itu rilisannya kapan nih teman Pradua. Dan seperti biasa, kalau misalnya di Pradua rilisannya minimal itu, maksimal deng, itu sudah di 2020. Ya, 2020. Oke, deh 4 tahun lalu. Oke, akan Linsa putarkan deh Tio Satrio, Ada Untukmu, requestan dari IO. Akan hadir ke orang dengar kamu. So, teman Pradua, untuk kamu yang mau request, boleh banget Linsa masih tungguin. Boleh di live TikTok kita di siang hari ini, atau boleh ke WhatsApp kita di 0821 8830908, atau juga boleh ke DM Instagram kita di Pro2 Kendari.

90.8 FM Radio Rekan dari teman terbaik kamu, teman radio di akhir kebersamaan kita untuk di perjalanan hit list. Ini Linsa buka di WhatsApp, ada siapa ini yang request ya di siang hari ini? Pastinya ada Lara Purnamasari yang request di siang ini, ada mau request lagunya Olivia Rodrigo dengan Driver License, dan juga terakhir ada Yoichi yang mau request lagunya Love Attack dari Recence nih teman radio. Oke deh, ini dua merupakan requestan terakhir dan Linsa akan closing untuk hitlist di siang hari ini teman pradua. Tapi tenang aja, Linsa bakal updatein kamu dan akan hadirkan juga beragam lintas nada korang dengar kamu mancanegara ataupun Indonesia, korang dengar kamu di siang hari ini. Thank you udah yang udah temenin Linsa dari jam 10 teman pradua untuk perjalanan request di siang hari ini, dan juga thank you udah request juga di siang hari ini. Nanti kamu kalau misalnya mau request lagi boleh di setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang juga pastinya akan hadir korang dengar kamu nih. Satu teman radio langsung aja Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu dari Recence dan juga Olivia Rodrigo. Dan pastikan kamu tetap stay terus karena Linsa akan kembali ke ruang dengar kamu untuk di perjalanan muda kreatif nanti pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. So stay tune terus di Prodo FM kan dari teman terbaik kamu.

Teman Radua mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta? Wah, pas banget. Spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa. Mau isi rumah kini jauh lebih mudah dan hemat. Betul sekali, rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh, cashback hingga 15%. Serunya lagi, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Dan tidak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh, dan awet cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari 170 ribuan saja. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa, berlaku sampai 31 Juli 2026. Kalau kamu belum jadi member, gampang banget. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar gratis, dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi teman Radua? Beruang datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

0: Happy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

99.8 FM Radio Rekan dari teman terbaik kamu. Kita bersama teman Radio di perjalanan mudah kreatif ya. Teman Radio, memang bangun bisnis ini bukan perjuangan yang selalu mulus ya. Ada kalanya pastinya kamu harus menghadapi yang namanya tekanan finansial, bekerja sampai larut malam, atau mungkin mengambil keputusan sulit untuk mempertahankan usaha tetap berjalan. Jadi pengalaman seperti ini seringkali menjadi cerita yang dibanggakan oleh banyak pebisnis karena memang dianggap sebagai bukti kerja keras. Tapi sayangnya teman Radua, tidak sedikit orang yang akhirnya menganggap kalau semakin berat perjuangan, semakin besar juga nilai dari bisnis yang mereka bangun. Padahal, pola pikir seperti ini justru bisa membuat kamu sulit menikmati hasil kerja keras sendiri loh teman Radua, dan berisiko menghambat perkembangan bisnis untuk jangka panjang juga nih. Kalau kamu lagi bangun usaha, sekarang adalah waktu yang tepat untuk evaluasi apakah kerja keras kamu benar-benar menghasilkan kemajuan atau hanya pertahankan kebiasaan lama saja teman Radua. Ada beberapa alasan kenapa banyak pebisnis yang tanpa sadar terjebak dalam romantisme perjuangan teman Radua. Kita akan bahas satu persatu di perjalanan mode kreatif siang hari ini. Kalau dia tanya, alasan pertama adalah terlalu menghargai sesuatu yang dibangun dengan susah payah. Karena kalau misalnya kamu merintis bisnis dari nol juga teman Radio, pastinya wajar ya kalau misalnya muncul rasa bangga dengan semua proses yang sudah kamu lewati. Mulai dari cari pelanggan pertama, hadapi penolakan, bahkan sampai bertahan di tengah kondisi yang bisa dibilang sangat-sangat sulit ya. Semua pengalaman ini pastinya bisa dibilang berharga karena memang ya kamu yang alami sendiri teman Radio. Dan fenomena ini sebenarnya pernah dijelaskan oleh ilmuwan perilaku Michael Norton, Daniel Macon, dan juga Dan Ariely lewat konsep IKEA Effect, di mana penelitian ini pernah menunjukkan kalau seseorang ini cenderung kasih nilai lebih tinggi pada sesuatu yang mereka bangun sendiri, walaupun mungkin secara objektif nilainya belum tentu lebih baik teman Pradua, yang akibatnya pastinya banyak pebisnis ternyata terlalu melekat secara emosional dengan proses perjuangan, jadinya sulit untuk melihat bisnis secara lebih rasional.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Omondra 2, beberapa alasan kenapa pebisnis sering terjebak yang namanya romantisme perjuangan ya. Alasan selanjutnya adalah yes, menganggap kesulitan selalu jadi tanda kemajuan nih. Yes, banyak pebisnis yang tidak sadar mulai percaya kalau ternyata pekerjaan ini terasa berat, yang berarti mereka lagi ada di jalur yang benar. Sebaliknya teman Radewa, ketika bisnis mulai berjalan lebih lancar, justru muncul rasa khawatir karena semuanya terasa terlalu gampang. Dan pola pikir seperti ini buat perjuangan seolah menjadi syarat utama untuk capai yang namanya kesuksesan. Padahal kenyataannya sebenarnya tidak semua pertumbuhan bisnis harus dibayar dengan tekanan yang terus menerus. Jadi bisnis yang punya sistem kerja baik, itu tim yang solid juga, dan pastinya proses yang efisien, justru bisa berkembang tanpa harus dipenuhi drama setiap hari. Yang artinya teman Radua, kemajuan bukan selalu ditentukan oleh seberapa besar kamu menderita, tapi seberapa efektif cara kamu mengelola bisnis kamu. Alasan selanjutnya adalah ya, sudah terbiasa hidup di bawah tekanan. Karena memang selama bertahun-tahun ya bangun bisnis, banyak pengusaha yang habiskan waktunya dalam situasi yang penuh tekanan. Target penjualan, masalah operasional, bahkan sampai ketidakpastian pemasukan, ini jadi bagian dan juga rutinitas sehari-hari. Lambat laun teman Radua, otak mulai menghubungkan tekanan dengan produktivitas. Jadinya kondisi ini bisa dibilang jadi normal ya. Dan ketika bisnis akhirnya stabil, sebagian orang justru merasa ada yang hilang. Mereka merasa kurang tertantang, dan juga pastinya teman Radua mulai menciptakan kerumitan baru tanpa disadari. Yang akibatnya apa? Pastinya bisnis yang sebenarnya sudah berjalan baik malah kembali dipenuhi perubahan yang tidak perlu, hanya karena mereka merasa masih nyaman ada dalam kondisi penuh tantangan.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari.

90.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu, teman radio. Kita masih bahas alasan kenapa pebisnis sering terjebak romantisme perjuangan. Alasan selanjutnya adalah saat bisnis masih kecil, pemilik usaha biasanya terlibat dalam hampir semua pekerjaan nih, mulai melayani pelanggan, atur keuangan, bahkan sampai urus operasional dilakukannya secara sendiri. Begitu mandiri ya pebisnis kalau di awal. Dan cara kerja ini memang ya dibutuhkan pada tahap awal supaya bisnis itu bisa bertahan. Tapi yang jadi masalahnya, teman radio, kebiasaan ini sering terbawa walaupun bisnis sudah berkembang. Jadi banyak pebisnis ini tetap ingin mengontrol semua hal karena merasa hanya dirinya yang bisa selesaikan pekerjaan dengan benar, yang pastinya akibatnya ya mereka enggan untuk bangun sistem ataupun juga delegasikan tugas sama timnya. Padahal semakin besar bisnis, semakin penting juga untuk bagi pemilik usaha untuk fokus juga dan pada yang namanya strategi, bukan terus-menerus tenggelam dalam pekerjaan teknis, teman radio. Alasan selanjutnya, teman radio, adalah tidak sedikit orang yang percaya kalau pebisnis sukses harus rela mengorbankan waktu istirahat, keluarga, bahkan kesehatan, dan bekerja tanpa henti. Ini sering dianggap sebagai bukti dedikasi dan juga komitmen terhadap bisnis. Padahal sebenarnya pola pikir seperti ini bisa membuat seseorang kehilangan tujuan awal saat membangun usaha. Dan bisnis seharusnya memang menjadi alat ya untuk ciptakan kehidupan yang lebih baik, bukan justru ambil hampir seluruh aspek kehidupan kamu, teman radio. Dan ambisi tetap penting juga, tapi bukan berarti kamu harus hidup dalam mode bertahan selamanya. Jadi kesuksesan yang sehat adalah ketika bisnis terus berkembang sementara kamu masih punya waktu untuk jaga kesehatan, untuk nikmati hubungan dengan keluarga, dan juga rasakan ketenangan tanpa merasa bersalah, teman berdua. Dan pastinya kalau yang namanya perjuangan ya memang jadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangun bisnis, tapi bukan berarti kamu harus terus hidup dalam kesulitan supaya merasa pantas disebut sebagai pengusaha yang sukses nih. Karena terlalu meromantisasi perjuangan ini, teman radio, justru bisa buat kamu untuk ambil keputusan yang kurang bijak dan juga sulit untuk nikmati hasil kerja keras sendiri. Dan ingat, teman radio, tujuan bangun bisnis bukan sekedar bertahan untuk hadapi tantangan, tapi cipta akan kehidupan yang lebih seimbang dan juga bermakna. Dan kalau misalnya saat kamu mampu untuk hargai proses tanpa terjebak dalam romantisasi penderitaan, peluang untuk bangun bisnis yang sehat dan berkelanjutan juga pasti akan terasa lebih besar juga. Anyway, teman radio, saatnya Linsa akhirnya untuk di perjalanan di Muda Kreatif siang hari ini. Masih barengan di perjalanan santai siang karena jelang tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita bersama untuk update informasi olahraga ke ruang dengar kamu. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu.

ya. Mau tahu acara asik? Di Pro2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro2, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 1, 2, 1, 2.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita masih bersama di perjalanan santai siang. Kali ini udah jam 1 siang. Jangan sampai lupa untuk makan siang juga teman Radio. Dan kali ini jangan sampai Linsa juga lupa untuk updatein kamu beragam informasi olahraga. Tidak lupa dong untuk teman Radio. Yes. Ya teman Radio, kita update informasi. Ada Jennie Chan, ini yang berpasangan dengan Zhang Shuai, berhasil lolos ke semifinal nomor ganda putri Washington Open 2026 pada di hari Kamis ini 30 Juli 2026. Dalam duel sengit melawan Mio Kato dan juga Giuliana Olmos, mereka harus melalui tiebreak point untuk bisa melaju ke babak semifinal, di mana Jessie Chen dengan Zhang Shuai sempat kalah 4-6 di set pertama, lalu kemudian menang 6-2 di set kedua. Pertarungan pun juga ditentukan oleh level tiebreaknya.

S. Suciadi juga lolos ke semifinal Washington Open, dan juga Aldila yang berpasangan dengan Erin Hope Rotlive ini bisa menang atas Clarif dan juga Alana Smith dengan skor 6-3 dan juga 6-2. Dan di babak semifinal, Aldila dan Rotlive ini teman radio akan menghadapi Tang Xianhui dan juga Su Yifan yang berasal dari China, dan dengan berada di blok yang beda, pastinya Jenny Chen dan juga Aldila punya kesempatan ya untuk berhadapan di partai final Washington Open di tahun 2026 ini, teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pon Radio Media Vietnam menuding perubahan jadwal AFC menguntungkan timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Sebaliknya, timnas Vietnam merugi. Pon Radio AFC mengubah jadwal kompetisi antar klub Asia musim 2026-2027 di tiga kasteng berbeda, yakni AFC Champions Language Elite, AFC Champions Language 2, dan juga AFC Challenge Language. Pon Radio. Semula babak kualifikasi pertama dijadwalkan bergulir pada 11 dan 12 Agustus, namun laga kualifikasi ASL Elite antara Persib Bandung Indonesia dan juga Manila Tiger Filipina ditunda sampai 31 Agustus. Sahau menilai Pon Radio perubahan jadwal itu menguntungkan timnas Indonesia yang tengah berjuang di Piala AFF 2026 sebab sebagian pemain Persib mendapat panggilan tugas di timnas Indonesia nih. Persib Bandung saat ini merupakan klub yang paling banyak menyumbangkan pemain untuk timnas Indonesia. Tercatat ada 7 nama yang mendapat panggilan dari John Herman. Pon Radio, mereka adalah Sandy Walsh, Beckham Putra, Eliano Reginder, Sadil Ramdhani, Tom Haye, Mark Locke, dan juga pastinya Ragnar Oran Mangoen, teman Pradua. Dan sebanyak 5 pemain Persib ini dipercaya menjadi starter dalam kemenangan Indonesia atas Kamboja dengan skor 5-1 di laga perdana Piala AFF 2026. Dan Sandy Walsh juga sukses mencetak 1 gol, Tom Haye memberikan 3 assist, sementara Eliano Reginders juga menyumbang 1 assist, teman Pradua. Wakil Vietnam di ASL Elite Chan FC akan menghadapi Adelaide di mana United pada 11 Agustus mendatang. Beberapa pemain Chan seperti Philip Nguyen, Din Trong, dan juga Gao Pandet ini sudah bergabung kembali dengan klub dan tidak akan bermain di Piala AFF 2026. Tim arahan Mano Polking ini berhak untuk lolos ke fase grup ACL Elite ya, kalau misalnya mampu mengalahkan Adelaide Unit. Dan sebaliknya, Char FC juga akan turun ke kasta kedua Liga Champion ACL atau ACL 2 kalau misalnya kalah dari tim Australia tersebut, teman-teman.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sembilan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman radio, update informasi olahraga. Ini informasi penutup di mana pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mendoakan timnas Indonesia yang saat ini dilatih John Hartman juara Piala AFF 2026. Persija punya 6 pemain yang saat ini memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2026, di mana kehilangan pemain utama membuat performa Persija di Piala Presiden 2026 terpengaruh, terutama di sisi minimnya waktu persiapan jelang bertanding, teman radio. Keenam pemain Persija yang dipanggil timnas Indonesia ada Nadeo Argawinata di posisi penjaga gawang, Jordi Amat, Rizky Ridho, Saini Patinama, dan juga Doni Tri Pamungkas di lini pertahanan, serta Raihan Hanan yang beroperasi sebagai gelandang, teman radua. Kendati begitu, Shin Tae-yong tidak terlalu mempersoalkan absennya 6 pemain Macan Kemayoran ya, di mana Shin Tae-yong juga mendoakan timnas Indonesia bisa juara Piala AFF 2026. STY sendiri juga, teman radua, mengaku belum sempat menonton langsung penampilan para pemainnya bersama timnas Indonesia saat ini melawan Kamboja pada laga sebelumnya, dan sehingga pelatih asal Korea Selatan ini pun juga enggan berkomentar banyak soal performa tim asuhan John Hartman ini, teman berdua. Meski tidak sempat menonton, tapi Shin Tae-yong menegaskan dukungan penuhnya kepada timnas Indonesia agar dapat meraih hasil dan juga prestasi terbaik di ajang Piala AFF kali ini, teman berdua. Teman radio, saatnya Linsa akhirnya untuk di perjalanan sport update siang hari ini. Linsa masih updatein kamu beragam informasi di perjalanan Pro 2 Entertainment jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: advice, here come the guidance.
1: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Aman Radua mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta. Wah, pas banget spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa. Mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Betul sekali, rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh kembali hadir. Beli 1 gratis 1 khusus produk-produk peralatan makanan dengan minimal belanja 2 juta, bayar hanya 1 juta, cuma sampai 31 Juli 2026. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan aksesoris, serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan teman Radua, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh, dan juga awet cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari 170 ribuan saja. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa, berlaku sampai 31 Juli 2026. Kalau kamu belum jadi member, gampang banget. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar lalu registrasi, dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi teman Radua? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: escucha tu chinda.
1: Nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

90.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio update informasi entertain, ada K-pop Demon Hunters terus memperpanjang rekor fenomenalnya di panggung streaming global, di mana film animasi pemenang Piala Oscar ini masih mampu bertahan di top 10 movies Netflix global pekan ini. Dalam periode penayangan 20 hingga 26 Juli 2026, teman Radio, K-pop Demon Hunters ini resmi mencatatkan pekan ke-58 berturut-turut di chart tersebut, teman Radio. Dan berdasarkan data resmi terbaru Netflix, K-pop Demon Hunters menempati peringkat ke-7 pada pekan ini, dan meski bergeser tipis satu tingkat dari posisi ke-6 pada pekan sebelumnya, performa penayangan film ini justru menunjukkan tren peningkatan dari segi jumlah penonton view maupun juga akumulasi waktu tonton juga, teman Radio. Dan sepanjang pekan penayangan ke-58, K-pop Demon Hunters ini berhasil meraup 3 juta view dengan total waktu tonton mencapai 6,1 juta jam. Dan capaian ini juga meningkat dibanding pekan sebelumnya yang mengantongi 3,4 juta view dalam 5,7 juta jam tonton. Jadinya ini membuktikan kalau daya tahan yang sangat kuat di platform ini selama lebih dari 1 tahun. Dan dalam chart baru, teman Pradua, K-pop Demon Hunters sukses menyalip film animasi Sweepet yang menempati peringkat ke-8 dengan 3,4 juta view, diikuti War Mankind di posisi ke-9 dan juga Monster vs Alien di urutan ke-10. Sementara itu, posisi puncak daftar film global pekan ini dikuasai 72 Hours yang debut dengan raihan fantastis 22,1 juta view, disusul debut A Toxic Love Story di peringkat kedua dengan 18,0 juta views. Sedangkan posisi ketiga hingga keenam secara berurutan diisi dengan Sniper No Nation, Voicemails for Isabel, Quarantine 2 Terminal, dan juga Ordinary Angel. Dan tren positif di pekan ke-58 ini kian mempertegas dominasi K-pop Demon Hunter sebagai salah satu judul dengan basis penonton terbesar di Netflix sepanjang 2026. Laporan data resmi Netflix bertajuk What We Watch ini mencatatkan film ini menduduki posisi keempat dalam daftar film yang paling banyak ditonton secara global pada periode Januari hingga Juni 2026, dan dalam kurun semester pertama tahun ini saja, K-pop Demon Hunters berhasil mengumpulkan 130,4 juta view, menempatkan posisinya tepat di belakang 3 film hit lainnya yaitu War Mankind, The Rip, dan juga film animasi Sweepet.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: 1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

90.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio Jelang tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa kirim perjalanan santai siang teman Radio. Dan juga nanti Jelang tanda waktu pukul 15 siang sore ya, pastinya akan bersama di perjalanan sore ceria barengan sama Riani dan juga Vivi ya. So thank you udah nemenin Linsa di hari ini teman Radio. Kita masih ketemu lagi besok di hari Jumat yang semoga penuh keberkahan. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Proses yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menandatangani 7 perjanjian pemanfaatan barang milik daerah melalui mekanisme pinjam pakai dan sewa di ruang rapat akuarium Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Sultra pada Selasa 28 Juli 2026. Penandatanganan tersebut meliputi 6 perjanjian pinjam pakai dan 1 perjanjian sewa. Salah satu poin utama dalam kegiatan ini adalah penyerahan pengelolaan kawasan XMTK kepada Perusahaan Umum Daerah Sultra melalui mekanisme sewa. Perjanjian sewa kawasan XMTK berlaku selama 2 tahun dengan kewajiban bagi Perumda Sultra menjaga kebersihan, keamanan, pemeliharaan, dan kelestarian aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman radio, petugas karantina Sulawesi Tenggara terus memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas komoditas hewan antar daerah. Kali ini sebanyak 21 ribu kilogram atau 21 ton kulit sapi garaman asal Kabupaten Kolaka menjalani proses pemeriksaan dan pengawasan sebelum diperangkatkan menuju Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh oleh petugas karantina meliputi verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik, serta memastikan bahwa komoditas tersebut memenuhi persyaratan karantina yang berlaku. Melalui kegiatan ini, Karantina Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya dalam mendukung kelancaran arus perdagangan sekaligus menjaga keamanan hayati Indonesia dari ancaman hama dan penyakit.
1: Info Pro 2.
0: Lagi informasi terakhir, teman Pro 2, LPP RRI Kendari terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembahasan rencana kerja sama kelembagaan dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari pada Rabu 29 Juli 2026. Pertemuan yang berlangsung di kantor Disparekraf Kota Kendari itu dipimpin oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kota Kendari Hermawati STMT didampingi dengan staf publikasi. Dari pihak RRI Kendari hadir jajaran manajemen dalam agenda penguatan pendapatan melalui PNPB, PNBP dan percepatan pemenuhan target Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan LPP RRI tahun 2026. Melalui kerjasama ini, RRI Kendari diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan potensi wisata, budaya, serta ekonomi kreatif Kota Kendari. Mungkin info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id, beralih ke sore ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

selamat sore teman Tradio. Happy banget Riani sore hari ini bisa kembali ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti di jam 7. Yang pasti Riani gak sendiri, ada Kak Vivi nanti yang bakal temani kamu juga. Tapi di awal pertemuan ini Riani bakal temani kamu dulu sampai nanti di jam 4 sore teman Tradio. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Sehat jiwanya, sehat raganya, sehat-sehat dompetnya ya. Walaupun akhir bulan teman Tradio, kita tuh harus tetap semangat. Dan pastinya ini masih weekdays juga, so buat kamu yang masih bekerja tetap harus semangat. Semoga kerjanya beres ya di hari ini. Dan pastinya bakal Riani update juga informasi terbaru nantinya di Sherlock, sharing informasi lokal teman Tradio di Pradio FM Kendari. Dan pastinya dengan lagu-lagu pilihan yang udah Riani siapin buat temani kamu di sore hari ini. So buat kamu yang lagi dengerin dimanapun kamu berada, kalau misalnya lagi bawa kendaraan, hati-hati ya teman Tradio. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Dan juga untuk driver-driver online yang lagi mengantarkan penumpangnya, tetap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk kamu semua teman Tradio, stay tune di Tradio FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

88.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sherlock bareng Riani ya. Share informasi lokal kali ini ada kabar membanggakan dari mahasiswa UHU Kendari yang juara nasional di IC Crystal Kasuari tahun 2026 ini, teman Pro 2. Ada 3 mahasiswa Universitas Halu oleh UHU Kendari yang meraih juara 1 pada ajang Digital Innovation Challenge atau di IC Crystal Kasuari dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital di Bumi Kasuari yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Sorong, Papua Barat Daya, teman Bre2. Tim tersebut terdiri dari Riang Hidayat dan juga Nadine Anastasia dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai ketua, serta Diksan Dwi Rangga Tibung dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik. Nah, Riang Hidayat mengatakan bahwa kompetisi diawali dengan tahap pre-assessment case, teman Bre2. Pada tahapan tersebut, seluruh peserta itu diminta menyusun solusi digital untuk mendorong peningkatan adopsi dan penggunaan KRIS di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dan ia menjelaskan setiap gagasan itu dinilai berdasarkan tingkat inovasi dan kemudahan implementasi serta kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan. Nah, dari seluruh peserta, hanya 5 tim dengan nilai tertinggi yang berhak melaju ke babak final, teman Bre2. Nah, pada babak final, para peserta menghadapi reality check study case, yaitu simulasi operasional untuk menguji kelayakan dan ketahanan inovasi yang diajukan dalam menjawab tantangan penggunaan KRIS di lapangan. Dalam waktu 1 jam, seluruh finalis harus menganalisis persoalan, menyusun solusi, menyiapkan bahan presentasi hingga memaparkan gagasan di hadapan dewan juri. Nah, menghadapi tantangan tersebut, tim UHU Kendari menghadirkan inovasi bernama KRIS Point, di mana program itu dirancang dengan memberdayakan agen laku panda yang ada di Papua Barat Daya, teman Bre2, dan sekaligus menjadi penggerak penggunaan KRIS di sentra perdagangan. Seperti yang kita tahu ya, teman Bre2, kalau KRIS sekarang tidak hanya berlaku di Indonesia aja, tapi sudah mendunia. Beberapa negara seperti Cina ataupun juga Thailand sudah menggunakan KRIS, dan kali ini ada gebrakan baru dari anak-anak mahasiswa, apalagi anak muda Sulawesi Tenggara. Bangga banget ya, teman-teman.

0: 1 Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Teman terbaik.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Lumayan lawan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih di Sherlock bareng Riani ya. Ada isu yang beredar di Kota Kendari yang mana katanya nih teman Pro 2, kendaraan yang parkir di area SPBU tuh mendapat tagihan parkir. Nah, ada dari Dinas Perhubungan Kota Kendari yang memberikan klarifikasi terkait informasi tersebut. Nah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari Pak Minudin menegaskan bahwa kebijakan retribusi parkir tidak diberlakukan bagi kendaraan yang sedang mengantre pengisian bahan bakar, teman Pro 2. Melainkan kendaraan yang parkir di bahu jalan dalam waktu yang cukup lama. Nah, jadi mungkin kamu juga salah satu di antaranya yang salah paham dengan kebijakan baru ini, teman Pro 2. Sekali lagi, kendaraan yang ditagih parkirnya itu adalah kendaraan parkir di bahu jalan dalam waktu yang cukup lama, bukan kendaraan yang lagi mengantre di SPBU. Nah, dasar penerapan retribusi parkirnya sendiri mengacu pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, khususnya terkait pelayanan parkir di tepi jalan umum. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, teman Pro 2, tarif retribusi itu ditetapkan sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda 2, Rp5.000 untuk roda 4, Rp10.000 untuk roda 6, dan Rp15.000 untuk truk kontainer gandeng. Di mana Pak Minudin juga mencontohkan salah satu lokasi yang dimaksud berada di bahu jalan Haji Al-Ala, tepatnya di depan kawasan SPBU dengan area parkir di sisi pesisir sepanjang kurang lebih 200 meter. Nah, menurutnya lokasi tersebut kerap dimanfaatkan menjadi tempat parkir kendaraan umum yang durasinya tuh lama, jadi memenuhi kriteria sebagai objek retribusi parkir tepi jalan umum. Nah, penetapan titik tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama dengan pemerintah kelurahan, RT dan juga RW setempat sekaligus untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Di Sub Kota Kendari juga berharap masyarakat bisa memahami perbedaan antara kendaraan yang mengantre layanan di SPBU dengan kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dalam waktu yang lama agar tidak terjadi kesalahpahaman, teman-teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun.

Selamat malam yang lama FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan suara ceria. Pastinya masih temani kamu juga sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Tapi selanjutnya di jam 4 sore ya, nanti bakal ada Vivi yang temani kamu. Riani break dulu. So, pastikan kamu station di Pro 2 FM, kendari teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Kawan Pro 2 mau bikin suasana rumah semakin nyaman untuk keluarga tercinta. Wah, pas banget nih, spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Betul banget nih, Kawan Pro 2 rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh kembali hadir, beli 1 gratis 1 khusus produk-produk peralatan makan dengan minimal belanja 2 juta, bayar hanya 1 juta. Cuma sampai 31 Juli 2026. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furnitur dan aksesoris, serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta, berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi nih, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan nih, teman Pro 2, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak hanya itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga, meja tamu cantik siap mempermanis ruangan kamu mulai dari 170 ribuan saja. Ingat ya, Tahun Pro 2, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa, berlaku hingga 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar lalu registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Vivi di sini yang akan menemani kamu di segmen Bisik Bincang Asik. Kalau tadi ditemani oleh Riani, kali ini waktunya Vivi ya yang temani kamu hingga pukul 5 nanti, teman Pro 2. Di sore ceria Bisik kali ini, di hari Kamis ini, bukan menjadi Kamis biasa aja teman Pro 2. Karena tahu tidak, di tanggal 30 Juli ini diperingati juga sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Yaps, Friendship Day. Mana nih bestie kamu? Hari dimana kita diingatkan ya tentang satu hal sederhana tapi sebenarnya sangat penting nih teman Pro 2, yaitu teman. Yaps, teman nih teman Pro 2. Orang-orang yang mungkin awalnya hanya kenal karena satu kelas, satu kantor, atau satu organisasi, atau satu tongkrongan lah ya. Atau bahkan hanya gara-gara pernah duduk sebangku, tapi tiba-tiba bisa jadi salah satu orang yang paling tahu cerita hidup kita. Teman itu juga bisa dibilang unik. Ada teman yang kalau ketemu langsung ngobrol serius, ada yang juga hobinya roasting, ada yang kalau kita curhat malah bilang, sudah, jangan dipikirkan. Padahal 5 menit kemudian dia juga ikut kepikiran ya teman Pro 2. Ada juga nih teman yang tidak terlalu sering muncul, chatnya cuma sesekali, ketemu juga jarang, tapi begitu ketemu rasanya kayak tidak pernah kehilangan koneksi. Ini teman Vivi banget sih, dan Vivi ke teman Vivi gitu juga nih teman Pro 2. Nah, di Bincang Asik kali ini kita tidak hanya bicara tentang punya teman ya, tapi bicara juga nih kenapa sih persahabatan itu bisa jadi salah satu hubungan paling penting dalam hidup kita. Dan kenapa ya, semakin dewasa punya teman justru terasa semakin sulit. Ada yang mengatakan kalau semakin dewasa, kalau bicara tentang pertemanan bukan tentang kuantitasnya nih teman Pro 2, tapi tentang kualitasnya. Kualitas dimaksud adalah orang itu benar-benar hadir di setiap saat kita butuhin. Nah teman Pro 2, buat kamu yang punya bestie, yuk gabung bareng Vivi di sore hari ini. Biasanya kalau kumpul bareng teman kamu, kamu lebih sering apa nih? Ngerosting kah? Curhat kah? Atau apa nih? Boleh gabung bareng Vivi di sore hari ini ya teman Pro 2. Mau gabung via sosial media boleh, ataupun juga mobile aplikasi RRI Digital juga boleh. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

teman-teman Pro2, kalau kita masih sekolah ya, definisi teman mungkin sederhana saja. Teman bisa dibilang orang yang duduk di sebelah kita, orang yang diajak jalan, atau orang yang ikut main, atau orang yang kalau tidak masuk sekolah, kita langsung tanya, dia kemana? Tapi semakin kita dewasa ya, definisi teman itu mulai berubah juga nih, karena hidup mulai punya kesibukan masing-masing. Ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang pindah kota, atau ada yang sibuk mengejar karir, membangun usaha, dan juga ada yang mulai punya keluarga kan. Dan akhirnya teman yang dulu hampir setiap hari kita temui sekarang mungkin cuma muncul di layar handphone. Tapi menariknya nih teman Pro2, kedekatan sebuah persahabatan ternyata tidak selalu ditentukan oleh seberapa sering kita bertemu. Kadang ada orang yang sudah berbulan-bulan tidak kita temui, tapi begitu kita ngobrol lagi rasanya ya tetap nyaman, tidak ada rasa canggung, tidak perlu menjelaskan terlalu banyak karena dia sudah tahu kita seperti apa. Kita pun juga begitu. Dia tahu kita pernah berada di titik paling berantakan, tahu juga cerita yang bahkan tidak pernah kita ceritakan ke banyak orang. Dan mungkin dia juga tahu tuh sisi kita yang tidak selalu kita tunjukkan di media sosial. Karena media sosial biasanya tuh memperlihatkan kita lagi bahagia, kita lagi jalan-jalan, lagi makan enak, atau kita lagi sukses. Tapi seorang teman yang benar-benar dekat mungkin justru tahu tuh cerita di baliknya, bahwa foto yang kelihatan bahagia itu diambil setelah kita menangis mungkin, bahwa captionnya all good itu sebenarnya belum tentu semuanya baik-baik saja, dan bahwa di balik kalimat aman kok kadang sebenarnya ada cerita panjang nih yang belum selesai ya. Itulah kenapa persahabatan bukan sekedar tentang siapa yang paling sering hadir, tapi tentang siapa yang tetap terasa dekat ketika jarak dan waktu berubah.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pertemuan Pro 2 mau bikin suasana rumah kamu semakin nyaman untuk keluarga tercinta. Wah, pas banget nih, spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jauh lebih mudah dan hemat. Betul sekali nih teman Pro 2, rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh kembali hadir. Beli 1 gratis 1 khusus produk-produk peralatan makan dengan minimal belanja 2 juta, bayar hanya 1 juta. Cuma sampai 31 Juli 2026. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furnitur dan aksesoris, serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta. Berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi nih teman Pro 2, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan meja makan idaman kini bisa kamu miliki dari 1,5 jutaan saja. Tidak hanya itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga, meja tamu cantik siap mempermanis ruangan kamu mulai dari 170 ribuan saja. Ingat teman Pro 2, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa. Berlaku sampai 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar lalu registrasi dan langsung deh nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik belanja lebih hemat.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Kawan Pro 2, teman terbaik kamu. Ada satu kesalahpahaman tentang persahabatan ya, teman Pro 2. Kita kadang menganggap teman baik adalah teman yang selalu mendukung apapun keputusan kita. Padahal belum tentu. Teman yang baik bukan selalu orang yang berkata gas. Iya, ketika kita mau melakukan sesuatu, kadang teman yang benar-benar peduli dengan kamu justru berkata, kamu yakin? Yakin gak lo? Atau menurutku itu kurang baik loh buat kamu. Dan mungkin kalimat seperti itu terasa menyebalkan ya teman Pro 2, apalagi kalau kita sedang punya ego yang tinggi. Tapi beberapa tahun kemudian atau beberapa saat kemudian kita baru sadar, oh ternyata waktu itu dia benar. Teman yang baik tentunya tidak selalu membuat kita nyaman. Kadang dia membuat kita tuh berpikir, dia berani mengingatkan, dia berani bilang kita salah, tapi caranya bukan untuk menjatuhkan, melainkan karena dia tidak mau nih melihat kita berjalan terlalu jauh ke arah yang salah. Dan sebaliknya, kita juga harus belajar ya menjadi teman yang seperti itu. Bukan hanya hadir ketika teman sedang bahagia, tapi juga ketika dia gagal. Bukan cuma datang ketika ada pesta, tapi juga ketika hidup sedang berantakan. Bukan hanya bilang semangat, tapi juga mau duduk sebentar dan berkata, kalau kamu capek, istirahat dulu deh. Karena terkadang teman Pro 2 yang dibutuhkan seseorang seorang teman tuh bukan solusi ya, bukan nasihat panjang, bukan motivasi ya, tapi hanya itu, satu hal sederhana, seseorang yang tetap stay dengan kita nih teman Pro 2. Well teman Pro 2, persahabatan juga tidak selalu sempurna ya. Teman bisa salah, kita juga bisa salah. Ada salah paham, ada perbedaan pendapat, ada chat yang tidak dibalas, ada janji ketemu yang batal, atau ada momen ketika kita merasa kok dia berubah ya. Tapi mungkin yang penting bukan bagaimana caranya agar persahabatan kita tuh tidak pernah punya masalah, melainkan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Persahabatan yang sehat bukan berarti dua orang yang selalu sepemikiran. Justru dua orang bisa berbeda pendapat tanpa harus saling membenci. Bisa punya pilihan hidup berbeda tanpa saling merendahkan. Bisa punya kesibukan masing-masing tanpa merasa ditinggalkan. Dan yang paling penting, bisa memberikan ruang. Karena teman bukan milik kita. Dia punya hidupnya sendiri, punya mimpinya sendiri, punya masalahnya sendiri, dan punya prioritasnya juga sendiri. Jadi kalau satu hari nih teman kita tidak bisa selalu hadir ya seperti dulu, mungkin bukan berarti dia tidak peduli ya teman Pro 2. Bisa jadi dia juga sedang berjuang dengan hidupnya, dan mungkin kita juga sedang melakukan hal yang sama. Itulah kenapa semakin dewasa persahabatan membutuhkan lebih banyak pengertian, lebih sedikit tuntutan, lebih banyak komunikasi, dan lebih banyak apresiasi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. Dan udah jam 5 sore nih teman Pro 2, waktunya kita di ruang inspiratif, informasi pilihan kreatif dan pastinya yang bisa menginspirasi teman-teman Pro 2. Vivi hadirkan di ruang dengar kamu. Ada kabar membanggakan nih dari dunia olahraga. Tim para atletik Indonesia sukses membawa pulang 16 medali dari World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Bukan hanya banyak medali, teman Pro 2, Indonesia juga berhasil mengoleksi 15 emas dan 1 perak, sekaligus finish sebagai runner-up. Dan yang bikin makin kerennya lagi, ada rekor yang berhasil dipecahkan. Ikadek Dwi Purwanayasa memecahkan rekor dunia lempar cakram F57 dengan lemparan sejauh 48,68 meter. Sementara Nanda Mei Soliha mencatatkan rekor Asia di nomor 100 meter T47. Dan teman Pro 2, tentunya prestasi ini bukan hanya tentang angka di papan skor atau jumlah medali, ini juga tentang bagaimana keterbatasan bukan alasan untuk berhenti mencoba. Kadang ya, kita terlalu sibuk nih melihat apa yang tidak kita punya sampai lupa menghargai kemampuan yang sebenarnya kita punya. Para atlet ini mengingatkan kita juga tidak harus sempurna untuk bisa berprestasi. Yang penting apa? Terus bergerak, terus berlatih, dan berani memberikan kemampuan yang terbaik. Karena pada akhirnya yang menentukan seberapa jauh kita melangkah bukan hanya kondisi kita hari ini, tapi seberapa kuat kita memilih untuk terus maju.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
4: Penyanyi.
5: Jaga toko di Tanah Abang.
6: Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
7: Dari lahir ada kekurangan.
8: Tuh kesembuhan bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
9: Dede, Mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas untuk undang.

Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya. Bersama host meriah Irfan Hakim, DMB Panggung Rezeki, setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.

Teman-teman Pro2, kembali kabar membanggakan dari dunia olahraga Indonesia. Kali ini tim para atletik Indonesia sukses memborong 16 medali di World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Hasilnya teman Pro2 15 emas dan 1 perak. Wah, sekaligus ya membawa Indonesia finish sebagai runner up hanya di bawah tuan rumah Meksiko. Yang menarik teman Pro2, prestasi ini datang dari perjuangan atlet-atlet yang terus berlatih dan bertanding di tengah persaingan.

dari 26 negara. Ada Nanda Mei Soliha yang menyumbangkan 3 emas, ada juga Karisma Evi Tiarani, Taufik Abdul Karim, sampai Ika Dek Dwi Purwanayasa yang ikut membawa nama Indonesia berkibar di panggung dunia. Anyway, teman Pro 2, tentunya setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang penting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap mau berusaha ketika keadaan tidak mudah.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Teman Pro 2, kembali lagi kabar membanggakan datang dari dunia olahraga. Kali ini putra daerah kita, Teman Pro 2 ya, mahasiswa Universitas Haloleo Kendari berhasil meraih medali perak dalam kejuaraan pencaksilat di Vietnam. Prestasi ini tentunya bukan hanya tentang bawa pulang medali ya. Ada latihan yang panjang, ada rasa lelah, ada jatuh bangun, dan tentunya ada keberanian untuk bertanding di level internasional. Dan yang paling keren nih Teman Pro 2, anak muda dari Kendari bisa membuktikan diri di panggung dunia. Kadang ya kita terlalu sibuk nih mencari alasan kenapa ya kita belum bisa. Padahal mungkin yang kita butuhin cuma satu nih Teman Pro 2. Berani mulai dan konsisten menjalani prosesnya. Anyway, Teman Pro 2, mahasiswa Universitas Haloleo Kendari ini asal Kabupaten Buton Tengah yang bernama Yasir Nur Ikhwanuddin mengharumkan nama Indonesia setelah meraih medali perak pada ajang Ten Senior Asia Pencaksilat Championship 2026, kejuaraan pencaksilat tingkat internasional. Dan pada kejuaraan ini, Yasir yang turun di kelas standing under 45 kg putra berhasil melaju hingga babak final setelah melewati sejumlah pertandingan melawan pesilat dari berbagai negara di Asia. Namun pada partai puncak ia harus mengakui keunggulan atlet tuan rumah asal Vietnam sehingga meraih posisi kedua sekaligus mempersembahkan medali perak bagi kontingen Indonesia. So, congratulations buat Yasir Nur Ikhwanuddin.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

0: kamu.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya wadin wa ala alihi wa sohbi ajamain amabak. Mendengar muslimin muslimat renungan maghrib yang dirahmati Allah SWT. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul yaitu balasan sedekah. Kisah yang bisa kita renungkan bersama. Suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib hendak kembali ke rumah yang berada di sebelah rumah Nabi. Sesampainya di sana ia masuk ke dalam rumah untuk menemui Fatimah, putri Nabi Ali, melihatnya duduk. Sementara itu Salman Al-Farisi berada di depannya dengan bulu yang bertebaran. Fatimah saat itu sedang memintal bulunya. Melihat hal itu Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai istriku yang mulia, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dipersembahkan kepada suamimu? Demi Allah saya tidak punya apa-apa. Namun ini adalah 6 dirham yang dibawa Salman. Saya memintal bulu sebagai upahnya. Saya ingin membeli makanan untuk Hasan dan Husain dengan uang itu," kata Fatimah. "Wahai istriku yang mulia, berilah aku 6 dirham itu," pinta Ali. Fatimah kemudian meletakkan di tangan Ali. Kemudian Ali pergi keluar untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan Ali tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki yang berkata, "Barang siapa memberi utang kepadaku, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang mengatur dan memenuhi." Mendengar kata-kata ini, Ali bin Abi Thalib mendekati pria itu dan memberinya 6 dirham. Ali lantas memasuki rumah Fatimah dengan tangan kosong. Ketika Fatimah melihatnya tanpa apa-apa, ia menangis. Ali berkata kepada istrinya, "Wahai istriku yang mulia, apa yang membuatmu menangis? Wahai anak paman Nabi, aku melihatmu tanpa membawa apa-apa," jawab Fatimah. "Wahai istriku yang mulia, aku berutang kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan menolongmu," jawab Ali. Pendengar rahimakumullah. Kemudian Ali keluar pergi ke tempat Nabi. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang badui yang menggiring seekor unta. Ali mendekatinya, "Wahai ayah Hasan, belilah unta ini dariku," kata orang badui itu. "Saya tidak punya apa-apa," jawab Ali. Saya menjualnya kepadamu dengan pertanyaan jatuh tempo," jelas orang badui itu. Berapa banyak?" Ali bertanya. 100 dirham," jawab orang badui. Ali menerima tawaran orang badui itu dengan mengambil unta tersebut. Beberapa saat kemudian seorang badui lain mendatangi dan berkata, "Wahai ayah Hasan, apakah engkau ingin menjual unta ini?" Jawab, "Ya, iya." "Berapa banyak?" 300 dirham," jawab Ali. "Baiklah, aku membelinya." Pendengar rahimakumullah, si badui tersebut lantas memberikan uang tunai 300 dirham kepada Ali. Kemudian Ali mengambil tali kakang unta itu dan memberikannya kepada orang badui itu. Setelah proses jual beli selesai, Ali kembali ke rumah. Ketika melihatnya, sang istri tersenyum dan berkata, "Wahai ayah Hasan, ada apa ini?" "Wahai putri Rasulullah, aku memberi seekor unta dengan pembayaran jatuh tempo 100 dirham. Kemudian aku menjualnya secara tunai seharga 300 dirham. Sungguh engkau sudah mendapatkan taufik," kata Fatimah dengan rasa syukur. Ali kemudian pergi ke tempat Nabi. Saat memasuki pintu masjid Nabi melihatnya dan tersenyum. Ali datang menyapanya. "Wahai ayah Hasan, apakah engkau yang membawa berita atau saya yang menyampaikan berita?" tanya Nabi. "Iya, engkau yang memberi saya kabar, duhai Rasulullah." "Wahai ayah Hasan, apakah engkau mengenal seorang badui yang menjual unta kepadamu dan seorang badui yang membeli unta darimu?" kata Tanya Nabi, Allah dan Rasulnya lebih mengerti. Jawab Ali, beruntunglah engkau, wahai Ali. Engkau berutang 6 dirham kepada Allah. Kemudian Allah memberimu 300 dirham. Yang penggantinya masing-masing adalah 50 dirham. Yang pertama adalah Jibril dan yang kedua adalah Israel. Jamaah, pendengar rahimakumullah, begitulah balasan bagi orang-orang yang suka bersedekah dengan ikhlas. Allah pasti akan menggantinya. Kita harus percaya dengan hal ini. Kisah sahabat Ali bin Abi Thalib adalah bukti betapa orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang berlipat ganda. 6 dirham dibalas dengan 300 dirham. Ini memang janji Allah sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya, matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatali habbatin ambatat sabasana bila fi kulli sumbulatin mi'atun khabbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasiun alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ada seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Pendengar rahimakumullah, demikian renungan maghrib kali ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang gemar bersedekah, berbagi dan berempati, tentu dengan cara yang ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Insya Allah Dia akan memberikan balasan yang tak terhingga untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Proi 2, kepandang azan maghrib telah kita dengarkan. Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPRR Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Ini juga menjadi akhir kebersamaan Vivi menemani kamu di perjalanan sore ceria. Nanti ada Riani yang akan menemani kamu selanjutnya di segmen FYI. Kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6:30 nanti. Teman Pro 2, selamat mendengarkan.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: FM, teman terbaik kamu.

Akar kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

96 FM Pro 2 dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Tiani di perjalanan sore ceria. Pasti masih temani kamu sampai nanti di jam 7 akhir kebersamaan kita di malam hari ini, teman Pro 2. For your information, ini bakal update juga informasi terbaru nih. Ada populasi Indonesia dalam SUPAS ya, SUPA survei penduduk antar sensus 2025 yang ternyata didominasi oleh bocil alias Gen Alpha, teman Pro 2. Di mana struktur penduduk Indonesia memasuki fase baru berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 dari BPS. Nah, kelompok usia 0 hingga 4 tahun kini menjadi populasi terbesar di Indonesia, teman Pro 2, dan menandakan generasi Alpha menjadi generasi yang paling dominan dalam komposisi penduduk nasional. Nah, temuan ini mencerminkan perubahan demografi yang akan mempengaruhi arah pembangunan, pendidikan, hingga kebutuhan layanan publik di masa depan. SUPAS 2025 juga mencatat bahwa periode 2025 menjadi masa transisi antar generasi. Nah, anak yang lahir pada tahun 2021 sampai dengan 2025 itu tergolong generasi Alpha, sementara bayi yang lahir sepanjang tahun 2025 menjadi angkatan pertama generasi Beta. Nah, di sisi lain, kelompok usia 75 tahun ke atas tercatat sebagai populasi dengan jumlah yang paling sedikit, dan ini menunjukkan dinamika struktur usia penduduk Indonesia yang ternyata terus berubah, teman-teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro Duo Hits berjaringan.
1: 90

98.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 7 malam. Sore ceria harus segera berakhir. Dan juga Rani harus pamit dari ruang dengar kamu. Nanti selanjutnya di Jaga Malam akan ada Isa yang temani kamu sampai midnight pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

2. Selamat malam teman Radio Nilai Info Pro 2 bersama saya Riani Wahbun. Proses yang pertama Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP25 Kendari menerima 206 siswa pada tahun ajaran ini melalui hasil penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pendamping PKH, dan Sentra Meohai Kendari. Sekolah tersebut juga bersiap pindah ke gedung permanen baru pada tanggal 31 Juli 2026. Kepala SRMP25 Kendari Ferdinand Nicholas Bonde menyampaikan dari total siswa baru tersebut terdiri atas 26 siswa setara SD, 90 siswa setara SMP, dan 90 siswa setara SMA. Seluruh siswa merupakan hasil penjangkauan dari kelompok masyarakat yang kurang mampu termasuk yang berisiko putus sekolah. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah dijadwalkan berlangsung di gedung baru yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum. Kegiatan tersebut direncanakan turut dihadiri oleh Menteri Sosial. Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Info Pro 2. Dari informasi selanjutnya, teman Radio Universitas Halo-Halo Kendari kembali mengukuhkan 8 guru besar baru pada Rabu 29 Juli 2026. Penambahan ini memperkuat kapasitas akademik sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi tersebut. PLT Rektor UHO, Profesor Dr. Hairul Munadi, SCMM, mengatakan predikat guru besar bukan akhir dari perjalanan akademik, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Lalu informasi terakhir, teman Radio, pemerintah Kabupaten Muna akan menggelar gerakan Muna Makan Jagung sebagai bagian dari rangkaian Gebiar Jati Muna tahun 2026 pada Minggu 2 Agustus 2026 di kawasan wisata terpadu Pantai Kota Raha. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah membangun budaya konsumsi pangan lokal berbahan dasar jagung sekaligus mendukung visi industrialisasi Jati menuju Muna yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan. Melalui gerakan Muna Makan Jagung, pemerintah Kabupaten Muna berharap kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan lokal semakin meningkat, sekaligus memperkuat sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi daerah sebagai bagian dari implementasi program industrialisasi Jati. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM, Bro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, kembali dengan Isa yang menyapa ruang dengar kamu ya. Kita di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Sampai pukul 24 waktu Indonesia tengah nanti. Bisa terus kamu dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id. Seperti biasa ya, jaga malam kita awali dengan obras, obrolan komunitas temani kamu di perjalanan Kamis malam, teman berdua. Stay tune with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita di info komunitas malam hari ini ya. By the way, teman berdua, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang okay, feel better than yesterday. Pokoknya semoga setiap hari kamu selalu merasa jauh lebih baik ya, teman berdua. Nah, kita mau ngobrol seputaran dengan info komunitas malam hari ini. Yang kalau di era sekarang ya, banyak hal yang apa ya, sekarang profesi-profesi yang makin banyak digeluti, salah satunya hadir dari dunia kecantikan, teman berdua. Bukan cuma soal tampil menarik, tapi juga soal ekspresi diri, kepercayaan diri, bahkan jadi peluang karir juga. Nah, untuk kamu mungkin sekarang sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya MUA atau makeup artist. Profesi ini makin berkembang pesat, apalagi didukung juga dengan hadirnya berbagai komunitas kecantikan yang aktif untuk berbagi ilmu, sharing pengalaman juga. Nah, kalau kita bicara soal komunitas kecantikan juga nih, teman berdua, rasanya kayak bukan jadi hanya tempat berkumpul para MUA atau MUA profesional ya, tapi juga kayak jadi wadah belajar bagi pemula yang ingin mengasah kemampuan make up, skincare, sampai tren kecantikan terbaru. Menariknya lagi, teman berdua, komunitas ini biasanya aktif juga di media sosial dan juga sering mengadakan yang namanya workshop, kelas, sampai kolaborasi event. Nah, teman berdua, ini tuh kayak jadi something yang lagi hype juga akhir-akhir ini. Banyak kamu ke kelas-kelas makeup yang bahkan bisa menjadi peluang untuk kamu yang memang tertarik dengan dunia kecantikan, teman berdua. Selain gabung komunitas, kamu juga bisa ikut kegiatan kecantikan dari berbagai komunitas yang siapa tahu ini bisa jadi awal nih untuk peluang karir kamu, khususnya untuk kamu yang ya memang suka dengan dunia kecantikan, salah satunya adalah makeup, teman berdua. So, how do you think?

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

kamu masih di info komunitas malam hari ini. Lagi mengobrol sama kamu teman berdua ya, dengan komunitas kecantikan atau MUA, yang ternyata punya banyak manfaat loh teman berdua kalau gabung ke dalamnya ya. Jadi bukan cuma soal makeup tapi juga soal pengembangan diri. First thing, kamu bisa menambah skill dan juga wawasan. Ya karena kalau gabung di komunitas ini, kamu bisa banyak belajar teknik makeup baru, mengenal berbagai jenis produk, sampai tips merawat kulit dengan benar juga. Nah, yang kedua ya, of course ini bisa membangun relasi atau networking. Ini penting sekali teman berdua, apalagi untuk kamu yang ingin serius ya menjalani bidang ini. Dari komunitas bisa terbuka jadi peluang kerja, kolaborasi, bahkan mungkin klien baru juga. Yang ketiga teman berdua, ini bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri juga. Jadi saat kamu terus belajar dan berkembang, automatically alias otomatis teman berdua, rasa percaya diri kayak ikut meningkat juga. Terus ini of course jadi hal yang baik ya dalam berkarya, apalagi untuk tampil di depan umum. Dan yang tidak kalah penting, komunitas itu selalu jadi part of support system, tempat kamu berbagi pengalaman, tantangan, bahkan saling menyemangati sesama anggota juga. Jadi kalau kamu punya minat di dunia kecantikan teman berdua, tidak ada salahnya kamu mulai mencari komunitas yang juga sesuai dengan passion kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Semoga malam hari ini kamu tidak ada galau-galau. Pokoknya stay happy biar tetap bisa laksanakan aktivitas kamu dengan baik, teman Pro 2. Salam untuk kamu ya yang lagi di perjalanan malam hari ini, yang lagi sambil berkendara, yang lagi sambil istirahat di malam hari ini. Anything you do, teman Pro 2, apapun yang kamu lakukan malam hari ini, semoga pokoknya jadi sesuatu yang berarti untuk kamu ya, yang punya waktu istirahat ya. Selamat menikmati waktu istirahat dengan baik. Dan di jaga malam teman berdua, nanti kita akan bersama juga di MLC Music Live Chat malam hari ini pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung nanti bersama RRI Pro 2 Jakarta, Station di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya, di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Iya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza. Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gua,
1: oh, iya, iya.
0: Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan
1: harapannya
0: berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Ya. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak.
0: Wah. Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya,
0: private cover. Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Ya, Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya? Genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Terus?

0: lagu gue gitu kan. Terus ya udah aku
1: siapa tuh temennya namanya?
0: Ada deh teman aku.
1: Oh gitu. Teman lama.
0: Teman lama.
1: Oh berarti
0: temen...
1: udah follow lu lama tuh dia tuh.
0: Iya, memang saat itu
1: udah ngincer.
0: Enggak tahu juga terus, cuma saat itu kayak ayo kita collab gitu kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
1: Bikin lagu sendiri
0: bikin
1: berarti?
0: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan. Jadi udah bikin lagu satu kan, Nothing Tulus saat itu ya kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu, jadi orang juga sebenarnya nggak tahu-tahu banget, tapi aku repost gitulah. Nah abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
1: itu
0: lah.
1: Genrenya apa?
0: Alternatif juga sih. Iya aku rilis, nah pas di lagu ketiga ya waktu itu sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini,
1: teman-teman
0: kan,
1: aja lah ya.
0: Betul. Tapi itu benar-benar ramai banget kak, jadi
1: di, ini udah di lagu sendiri nih.
0: Lagu
1: udah mulai
0: sendiri,
1: rame.
0: Tapi ya rame dalam standar aku ya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
1: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
0: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
1: Terus.
0: Aku disuruh bertapang. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu, sayang kalau yang denger cuman itu aja.
1: Teman-teman sendiri aja.
0: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya, IG-nya, terus konten bareng kak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini. Betul, nah dari situ lumayan jadi nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak okay, nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluarlah waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
1: Berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
0: Filosofi Gitar.
1: Itu tadi masih sering bikin konten sekarang.
0: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
1: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
0: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
1: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
0: Dipromosiinnya aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan
1: ya?
0: Gitu kak,
1: wow, luar
0: seru
1: biasa
0: banget.
1: Karena teman berdua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
0: Amin.
1: Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
0: Bandung
1: ya. Tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini, cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow, wow, wow, wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan Jawa juga Jawa Tengah, boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. ini kenapa lu menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya kayak
0: apa tuh?
1: Tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses kepikiran penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat itu.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, oh kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya cerita masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Tolong Bapak KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hooknya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya. Nah.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, ozanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kak Oza ada kenangan tersendiri nggak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya, terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu banget. Aja apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, iya, Bandung. Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya. Yeah.

0: tak bisa lupa gitu.
1: Itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
0: Selain Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Maksudnya Buah Batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua, nggak ada ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin?
1: Apa kak? Tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit. Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia yang nyari.
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi.
1: Notasi.
0: Ya, udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak okay. gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini ya?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan lagi namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: kasih di Musik Lab Chat 82 masih barengan Osa dan juga Vita Malupe. Hey. Hey. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja, kalau lagi di Bandung pakai sound lagunya Vita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Vita _ Palupi, semuanya sama.
0: Vita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Palupi.
0: Vita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Zah udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu sih.
1: Jadi Reve emang sedikit ya berarti.
0: Ya, oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Betul. Thank you Mita Malupi, dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu, Osa pamit. Abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

0: terbaik kamu. Pro2FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
0: Info film,
3: info musik,
0: info komunitas,
3: info lifestyle,
0: info teknologi,
3: info wisata,
0: info kuliner.
3: Sharing time.
0: Story in radio.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Radio, teman terbaik kamu. Masih di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Dengan Nisa yang temenin mendengar kamu, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan gelo malam-malam, kita sampai pukul 24 waktu Indonesia tengah nanti. Station with me, karena Nisa masih terus kasih playlist untuk kamu. Playlist merdu asik untuk kamu dengarkan di perjalanan malam. Sambil temani kamu yang lagi berkendara, yang lagi di rumah, chill out. Duduk-duduk manis, teman berdua sambil nikmati waktu istirahat. Atau kamu yang masih dengan aktivitas di malam hari ini, pokoknya tuntas sampai akhir, terus beraktivitas dengan baik juga, teman berdua. Dan bisa segera nikmati waktu istirahat di perjalanan malam ini. Kita kembali bersama lagi juga di sharing time untuk kamu. Nanti yang mau gabung di sharing time kita, kamu bisa gabung via WhatsApp 0821 8830908 atau ke Instagram Pro2RRI Kendari.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Pradua Fans, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Sharing time teman Pro 2 di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Malam hari ini ya, lepas 28 menit dari pukul 21.79 malam teman Pro 2. Makin dekat menuju pertengahan malam, biasanya tuh kayak jadi waktu-waktunya nih. Waktu-waktunya banyak yang overthinking ya. Tapi semoga kamu yang lagi di perjalanan, lagi sendiri di kamar, atau mungkin lagi sendiri sambil scroll handphone kamu, tetap ditemani dengan frekuensi yang tepat, Pro 2 FM. Tanpa overthinking malam hari ini, teman Pro 2. Tapi kalau kamu yang lagi merasa sendiri juga, it's okay ya, karena di usia yang makin dewasa mungkin, teman Pro 2, bahkan tanpa menunggu dewasa, ada masa-masa memang dimana kita sering kayak merasa sendiri, atau ya tidak kesepian juga, tapi teman makin berkurang. Yang dulu punya banyak mungkin, tapi sekarang satu persatu mulai hilang. Apalagi di usia yang semakin matang, biasanya banyak yang mulai merasakan ini, teman Pro 2. Atau sesederhana misalnya sekarang dari SD ke SMP, SMP ke SMA, teman itu selalu berganti, teman Pro 2. Entah itu bertambah atau berkurang, tapi semuanya biasanya adalah berganti. Yang dulu kayak tiap, dulu tiap hari chat-chatan, sekarang cuma jadi nama kontak, jadi viewer story. Wih, kamu relate tidak sih teman Pro 2? Yang dulu dekat sekarang bahkan mungkin sudah jarang nih untuk saling tahu kabar. Dan mungkin di titik itu kamu mulai bertanya, kenapa ya? Apa saya yang berubah atau mereka yang menjauh? Nah, malam hari ini teman Pro 2 di sharing time kita akan bahas sesuatu yang sederhana tapi sering kita rasakan diam-diam, teman datang dan pergi, wajar tidak ya?

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita lagi mau ngobrol ya seputaran kayak di momen-momen kita merasa teman itu datang dan pergi. Menurut kamu itu hal yang wajar tidak sih teman berdua? Ya sebenarnya ya di usia yang makin matang mungkin makin dewasa atau di berbagai momen teman datang dan pergi itu kayak jadi hal yang wajar ya. Karena ya makin sadar juga jadinya tidak semua orang akan tinggal selamanya. Dulu mungkin pertemanan terasa sederhana, bisa ketemu tiap hari, mengobrol tanpa tujuan, pokoknya curcol tiap hari. Ketawa-ketawa tanpa alasan yang pasti. Tapi kalau sekarang ya masing-masing punya kesibukan, prioritas, terus juga jalan hidup yang terbilang berbeda teman berdua ya. Ada yang sibuk dengan karirnya, ada yang fokus dengan keluarga. Ada cuma enggak mungkin di antara teman kamu yang justru sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Dan dari situ ya hubungan perlahan berubah. Bukan karena ada masalah ya teman berdua, tapi ya karena memang waktu dan keadaan yang mengubah segalanya. So teman berdua, kehilangan yang namanya kedekatan itu bukan berarti kehilangan arti ya. Karena kadang ya seseorang hadir hanya untuk satu fase dalam hidup kita, menemani, menguatkan, lalu pergi ketika waktunya selesai. Dan itu teman berdua wajar saja untuk terjadi.

Teman berdua, teman terbaik kamu di fase perjalanan malam yang makin panjang rasanya teman berdua. Untuk kamu yang belum bisa menikmati waktu istirahat di malam hari ini, semoga nanti bisa segera nikmati waktu istirahat kamu, kasih energi yang baik juga ke diri kamu, pokoknya bisa lebih maksimal lagi istirahatnya di malam hari ini ya. Yang masih di perjalanan malam, masih sambil berkendara juga, terus dengarkan Peradu RR Kendari dengan playlist yang siap temani ruang dengar kamu. Dan juga kita ready lagi untuk move ke Story and Radio ya di malam hari ini. Station di 90.8 FM. Untuk kamu juga yang lagi dengar streaming di RR Digital atau di www.rri.co.id. Selamat mendengarkan teman berdua untuk Story and Radio di malam hari ini.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: FM, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Filosofi botol kosong. Pernah dengar filosofi ini? Kalau diisi air mineral, harganya 3 ribuan. Kalau diisi jus buah, harganya 10 ribuan. Kalau diisi madu, harganya ratusan ribu. Kalau diisi parfum, harganya bisa jutaan. Namun kalau diisi air comberan, hanya akan dibuang ke sampah karena tidak berguna. Sama-sama dikemas dalam botol, tetapi berbeda nilainya. Sebab isi yang ada di dalamnya berbeda. Begitu juga dengan kita. Semua sama manusia. Yang membedakan adalah karakter yang ada di dalamnya. Ilmu dan pemahaman yang benar akan membangun karakter yang benar. Sukses tidak diukur dari posisi yang kita capai, tetapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil kita atasi. Berusaha untuk meraih sukses. Bila kita mengisi hati dengan penyesalan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, hampir pasti kita tidak akan memiliki hari ini untuk disyukuri. Hujan dan badai akan selalu kita temui dalam perjalanan hidup. Namun hujan besar itu seperti tantangan hidup. Tidak perlu berada memohon hujan untuk berhenti, tetapi berdoalah agar payung kita bertambah kuat. Ingat, umur itu seperti es batu. Dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita tetap akan berkurang dari jatah yang telah ditetapkan. So, selagi masih tersisa jatah usia kita, yuk lakukanlah sebanyak yang kita mampu. Kita lakukan semua yang bermanfaat.

Nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

Seorang lelaki tua dengan baju lusuhnya masuk ke sebuah toko megah. Dari bajunya terlihat lelaki tua itu adalah seorang fakir. Para pengunjung toko tersebut yang mayoritas adalah orang-orang berada, mereka rata-rata melihat dengan pandangan aneh ke arah lelaki tua tersebut, tetapi tidak dengan sang pemilik toko. "Mau cari apa, Pak?" tanya pemilik toko dengan ramah. "Anu, saya mau beli selimut 6 helai untuk saya dan anak juga istri saya." "Tapi..." jawabnya ragu. "Tapi kenapa, Pak?" "Saya hanya punya uang 100 rial. Apa cukup untuk membeli 6 helai selimut?" "Tak perlu bagus. Yang penting bisa melindungi tubuh dari hawa dingin," ucap lelaki tua tersebut. "Oh, tentu cukup, Pak. Saya punya selimut bagus dari Turki. Harganya cuma 20 rial saja. Kalau Bapak membeli 5, saya kasih bonus 1 helai," jawab pemilik toko dengan ramah. Lega, wajah lelaki tua itu bersinar cerah. Ia menyodorkan uang 100 rial, lalu membawa selimut yang dibelinya untuk pulang. Seorang teman pemilik toko yang sedari tadi melihat dan mendengar percakapan tersebut kemudian bertanya kepada pemilik toko. "Tidak salah. Kau bilang selimut itu yang paling bagus dan mahal yang ada di tokomu ini? Kemarin kan kau jual kepadaku 450 rial. Sekarang kau jual kepada lelaki tua itu 20 rial. Protesnya heran. "Benar, memang harga selimut itu 450 rial. Dan aku menjualnya padamu tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi kemarin aku berdagang dengan manusia. Sekarang aku berdagang dengan Allah," ucap sang pemilik toko dengan tenang. "Dengan Allah? Sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikit pun. Tapi aku ingin menjaga harga diri lelaki tua tersebut, agar dia seolah tidak sedang menerima sedekah dariku hingga bisa membuatnya malu," ucapnya. Menghela nafas sejenak, sambungnya kembali. "Demi Allah, aku hanya ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap Allah menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka. Sesungguhnya diperlukan seni dan trik dalam beramal dan bersedekah agar membuat orang lain tidak merasa malu dan rendah diri."

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

ada seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, terdapat sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa air itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu. Dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan. Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi. Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu berisi penuh air. Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkan ke pompa karatan hanya karena instruksi di atas kertas kumal yang belum tentu benar? Begitu pikirnya. Untung suara hatinya mengatakan bahwa ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera pada kertas itu, sekalipun itu berisiko. Ia menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat untuk memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semua terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Paham kan, teman Pro 2? Maksud cerita ini? Percaya atau tidak, ini kebenaran hukum alam. Untuk mendapatkan sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Untuk mendapatkan ikan besar, para pemancing menggunakan ikan kecil. Jika usaha ingin berhasil dan mendapatkan keuntungan yang banyak, seharusnya tidak ada keraguan. Bahkan kita semua tahu, berbagi, bersedekah akan menghasilkan rezeki berkali-kali lipat dari apa yang disedekahkan. Ya, begitulah. Memberi baru menerima. Menderita baru bahagia. Berusaha dulu, sukses kemudian.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu. Jaga malam kita masih berlanjut ya. Dan next, teman berdua, setelah kita bersama untuk dengarkan Story in Radio di sepanjang malam hari ini ya, kita akan terus bersama dengan Just Music yang siap temani malam kamu hingga tuntas pukul 24 nanti. Terus dengarkan di 90.8 FM, atau kamu juga bisa main ke RRI Digital kita, untuk kamu yang mau streaming juga di www.rri.co.id. Dengarkan terus ya teman berdua, 90.8 FM, berdua RRI Kendari, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
4: Info film,
5: info musik,
4: info komunitas,
5: info lifestyle,
4: info teknologi,
5: info wisata,
4: info kuliner.
5: Sharing time.
4: Story in Radio.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman berdua yang senantiasa setia di program A2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2, teman terbaik kamu, RR Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro2 dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman radio dimanapun kamu berada. Program 2 era rekendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Jumat 31 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

4 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI, ulang, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa harta haram bagaikan racun berbahaya yang merambat perlahan dalam pembuluh darah kehidupan. Ia tidak langsung membunuh, tetapi ia akan membunuh seseorang secara perlahan-lahan. Membunuh kesucian hatinya, membunuh cahaya iman, dan membunuh masa depan yang cerah. Dengarkanlah, wahai saudara-saudariku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, jika seseorang memakan sebutir nasi yang ternyata bercampur dengan air mata nestapa, pernahkah terlintas dalam hati kita bahwa setiap suap yang ditelan bisa jadi mengandung derita dari orang lain? Bayangkan, jika setiap rupiah yang didapatkan dari jalan yang haram, ada tangisan anak yatim yang terampas haknya, ada air mata janda yang dirundung nestapa, ada derita orang lemah yang tertindas. Ketika seseorang mengambil harta yang bukan haknya, maka pada hakikatnya ia sedang mencuri sebahagian masa depan orang lain. Ia sedang merampas impian-impian kecil yang sedang tumbuh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya tentang bahaya harta haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya Ka'b ibn Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi." Wahai Ka'b ibn Ujrah, tidaklah daging manusia itu tumbuh dari barang yang haram kecuali api neraka lebih utama untuknya. Maka kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa harta haram membuat doa seseorang terhalang atau tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersedekah dengan harta haram membuat sedekah itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harta haram bisa meruntuhkan benteng keimanan seseorang. Maka dari itu, siapa saja di antara kita yang masih bersenang-senang dengan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhentilah. Berhenti mencari alasan untuk melanggar. Berhenti mendustai dan menipu diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Dia akan memberikan rezeki kepada hambanya yang benar-benar berusaha dengan jalan yang halal. Ingatlah, setiap tetes keringat kejujuran itu lebih bernilai dari lautan harta haram. Mari sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan hak-hak yang terampas. Bersihkan hati dari noda keserakahan. Mulailah dengan keikhlasan dan kejujuran. Yakinlah, rezeki yang baik dan berkah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari tipu muslihat manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik, main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Pro 2. Selamat pagi teman radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Madora. Kita ke informasi pertama. Dinas Perhubungan Dishub Kota Kendari memberikan klarifikasi terkait informasi penerapan retribusi parkir di kawasan SPBU yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Paminuddin, menegaskan bahwa kebijakan retribusi parkir tidak diberlakukan bagi kendaraan yang sedang mengantri pengisian bahan bakar. Dasar penerapan retribusi parkir mengacu pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, khususnya terkait pelayanan parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda 2, Rp5.000 untuk roda 4, Rp10.000 untuk roda 6, dan Rp15.000 untuk truk kontainer gandeng. Paminuddin mencontohkan salah satu lokasi yang dimaksud berada di bahu jalan Haji Alala, tepatnya di kawasan SPBU dengan area parkir di sisi pesisir sepanjang kurang lebih 200 meter. Menurutnya, lokasi tersebut kerap dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan dalam durasi lama sehingga memenuhi kriteria sebagai objek retribusi parkir tepi jalan umum. Penetapan titik tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah kelurahan, RT dan RW setempat sekaligus untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Di Subkota Kendari berharap masyarakat dapat memahami perbedaan antara kendaraan yang mengantri layanan di SPBU dengan kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dalam waktu lama agar tidak terjadi kesalahpahaman.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman radio. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeroka melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat 215 di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta tersebut membahas langkah strategis dalam memperkuat pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Tenggara. Audiensi ini turut dihadiri Bupati Buton dan Wali Kota Baubau sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Gubernur Sultra Andi Sumangeroka mengatakan bahwa penguatan sektor kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan akses layanan hingga ke wilayah terpencil. Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung daerah dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Dalam pertemuan tersebut turut dibahas sejumlah isu prioritas seperti peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, pemenuhan sumber daya manusia atau SDM kesehatan, serta penguatan sistem layanan di daerah. Selain itu, audiensi juga menyoroti dukungan terhadap implementasi program hasil terbaik cepat atau PHTC serta transformasi sistem kesehatan yang menjadi agenda prioritas nasional. Melalui pertemuan ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap dukungan dari Kementerian Kesehatan dapat mempercepat pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas termasuk di wilayah kepulauan dan daerah terpencil di Sulawesi Tenggara.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, teman berdua. Pemerintah Indonesia memperkuat kualitas pelayanan dan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara maksimal dan optimal, di mana pemerintah memberikan perhatian sangat besar terhadap peningkatan standar mutu pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Informasi penting tersebut disampaikan oleh pejabat pemerintah dalam rilis resmi pada Senin 27 Juli lalu 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan penjelasan resmi secara langsung mengenai kebijakan tersebut, di mana pengawasan ketat dilakukan oleh pemerintah pada seluruh rantai pasok distribusi pangan nasional secara berkelanjutan. Kodari juga menegaskan bahwa sistem pengawasan program akan dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Indikator utama keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur berdasarkan jumlah total penerima manfaat saja. Ia menegaskan bahwa struktur kepemimpinan baru akan memperkuat konsistensi pelaksanaan seluruh agenda strategis nasional. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kesinambungan program prioritas pemerintah secara jangka panjang. Kodari kembali menjelaskan bahwa pergantian kepemimpinan tidak menyurutkan langkah pemerintah dalam menyukseskan program prioritas, di mana program kesehatan ini dirancang secara terstruktur demi mencetak generasi bangsa yang sehat dan berkualitas. Dia menyebutkan bahwa pemerintah selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi operasional program di lapangan, di mana langkah taktis tersebut diambil demi memberikan dampak positif secara nyata bagi seluruh masyarakat penerima. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam.
5: Spada.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produa FM. Teman.

99.9 FM Radio Rekendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat pagi. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio, sampai jam 10 pagi nih. Anyway, gimana kabarnya hari ini teman Radio? Semoga senantiasa baik dan juga aman ya di pagi hari ini. Kita ada di akhir Juli teman Radio, akhirnya. Ya, siapa yang sudah enak dengan bulan Juli yang rasanya kita menjalani hari ini sangat lama ya teman Radio, tapi kita akan meninggalkan bulan Juli di hari ini karena kita akan menyambut Sabtu di bulan Agustus besok juga nih teman Radio. Semoga Agustus banyak merdekanya teman Radio ya, merdeka dari patah hati di tahun ini mungkin ya, pokoknya merdeka dari hal-hal yang buruk kemarin terjadi ya teman Radio. Anyway, kali ini Linsa bakal updatein kamu beragam informasi ke orang dengar kamu juga di pagi hari ini. Kamu yang lagi punya aktivitas di hari ini, semoga lancar terus, semoga dapat keberkahan juga hari di Jumat berkah ini. Dan semoga untuk kamu yang hari ini lagi libur juga untuk jadwalnya, semoga kamu hari ini liburnya berfaedah. Semoga istirahatnya tenang juga teman Radio. Dan Linsa akan updatein kamu beragam informasi serta menghadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu. Kita mulai lagi teman Radio. Mungkin di bulan Juli ini banyak patahnya ya, tapi di bulan Agustus sampai akhir 2026 nanti semoga kita semua merdeka dan bisa memulai lagi ya. Mungkin lagu yang satu ini cocok untuk kamu teman Radio yang mau mulai lagi nanti teman Radio, sesuatu yang baru dan sesuatu apapun yang kamu patahkan di tahun kemarin ataupun juga di tahun ini ya. Karena Agustus 2026 tinggal Agustus, September, Oktober, November, Desember, tinggal 5 bulan lagi teman Radio. Mungkin hal-hal yang kita takut untuk memulai, mungkin ini saatnya untuk memulai lagi. Kata-kata kalau katanya Taylor Swift, begin again.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, pemerintah memastikan kenaikan tunjangan kinerja atau TUKIN tidak hanya diberikan kepada prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan, tapi juga menyasar guru, dosen, dan juga tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar atau 3T nih. Demikian disampaikan Menteri Sekretaris Negara Teman Radio Prasetyo Hadi Jakarta pada Kamis ini. Dia menjelaskan kalau kebijakan ini diambil setelah pemerintah mempertimbangkan bahwa sejumlah instansi belum menerima penyesuaian besaran tunjangan kinerja selama beberapa tahun terakhir. Teman Radio, menurutnya pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur negara, terutama mereka yang mengabdi diri di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. Teman Radio, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan TNI serta Kementerian Pertahanan melalui peraturan Presiden nomor 42 tahun 2006 dan juga Perpres nomor 43 tahun 2026, dan kebijakan ini diterbitkan setelah tunjangan kinerja di kedua instansi itu tidak mengalami penyesuaian selama sekitar 8 tahun. Dan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan kalau penyesuaian TUKIN diperlukan karena memang beban tugas TNI dan Kementerian Pertahanan terus meningkat. Seperti itu teman Pradua, dan pemerintah pastinya berharap kalau kebijakan penyesuaian tunjangan kinerja ini bisa meningkatkan motivasi dan juga kesejahteraan aparatur negara yang menjalankan tugas strategis, baik itu di sektor pertahanan ataupun juga pelayanan publik khususnya di wilayah 3T teman Pradua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Kementerian Dua, pemerintah Indonesia menargetkan pengembangan jaringan kereta api perkotaan di 10 kawasan strategis, yaitu di Jabodetabek, di Gerbang Kartosusila, di Surabaya, terus juga di IKN Nusantara, di Semarang, di Bandung Raya, Yogyakarta, Solo, Bali, Medan, Palembang, dan juga di Sulawesi, ada pastinya di Makassar, teman Kementerian Dua. Program ini mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang jangka menengah nasional atau RPJMN, di mana ini juga termasuk di rencana induk perkeretaapian nasional dan juga rencana strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pengembangan yang disesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah. Melalui percepatan pembangunan MRT, LRT, kereta komuter listrik hingga peningkatan kapasitas jalur kereta nasional, teman Pradua, Kementerian Perhubungan berupaya memperkuat sistem transportasi massal yang lebih modern dan juga terintegrasi, di mana pengembangan ini juga didukung kerjasama internasional termasuk kemitraan dengan 15 perusahaan infrastruktur perkeretaapian asal Inggris yang telah berkontribusi dalam proyek elektrifikasi kereta api di Indonesia, teman Pradua. Ya, teman Pradua, kira-kira ini akan masuk di Makassar ya. Kita berharap apa untuk di Kota Kendari, apakah mungkin akan masuk ya, kita tidak tahu nanti di beberapa tahun yang akan datang, teman Radua. Tapi untuk di Sulawesi sudah masuk Kota Makassar juga nih. So, teman Radua, Linsa masih updatein kamu beragam informasi di pagi hari ini. So, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Radua Rada Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan puluh poin delapan FM Radua Rekan dari teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radua, kita masih bersama di pagi hari ini, pastinya masih barengan sama Linsa dengan cuaca yang kayaknya kalau kamu bangun pagi, ayo berjemur beberapa menit teman Radua, kayaknya segar ya. Anyway teman Radua, pagi ini kita update informasi ya teman Radua. Di pagi hari ini Linsa mau tanya kamu deh teman Radua. Aduh, pagi-pagi sudah dikasih pertanyaan. Kalian itu teman Radua termasuk orang yang gampang kepikiran sama omongan orang atau tidak, sama bicaranya orang ya. Kalau misalnya ini ya, kalian gampang kepikiran gak sih? Misalnya ada orang yang bilang, eh kamu sekarang kayaknya kelihatan capek ya. Sudah, tinggal jawab saja, iya kurang tidur, iya ada banyak kegiatan. Tapi ternyata teman Radua sampai di rumah kayaknya ikut kepikiran, kenapa ya, memangnya muka aku kelihatan capek kah? Atau mungkin saya memang kelihatan tidak sehat kah? Atau mungkin orang-orang, semua orang lihat saya seperti itu kah? Nah, jadinya kepikiran nih teman Radua. Tapi tenang, karena kamu tidak sendiri. Karena manusia memang secara alami cukup peduli dengan bagaimana dirinya dilihat oleh orang lain teman Radua. Dan kita ingin diterima, kita ingin dihargai, dan tentu saja tidak mau kalau misalnya dianggap aneh ataupun juga tidak cukup baik. Makanya teman Radua, komentar kecil dari orang lain ini kadang bisa masuk ke kepala lebih lama dari yang kita kira. Apalagi kalau misalnya teman Radua ya, komentar-komentar itu kayaknya kena sama bagian diri yang memang lagi kita pikirkan juga. Misalnya nih, kita lagi tidak pede memang sama penampilan ya teman Radua. Terus kita mungkin kita merasa, aduh berat badanku kayaknya lagi naik deh. Terus tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba langsung bilang, eh kamu gemukan ya. Atau mungkin merasa mungkin ada yang, kalau mungkin lagi entah kamu dekat sama orang itu ataupun tidak dekat, kalau misal di komentar soal itu, dan kita lagi merasa memang kalau mungkin memang ya, berat badan kita lagi naik ya, itu kalimatnya pastinya langsung bisa dibawa pulang ke rumah. Terus apa, menangis. Tapi ada juga yang menarik teman Pradua, kadang kita rasa kayaknya semua orang perhatikan kita, tapi sebenarnya orang lain juga sebenarnya sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi kita sibuk pikirkan, tadi saya salah bicara apa ya. Sementara orang yang kita pikir untuk perhatikan kita, mungkin dia malah kepikiran siang makan apa. Terus juga pagi ini teman Pradua, Linsa mau tanya deh, kalian, kamu nih teman Pradua, kalau misalnya soal ini termasuk orang yang gampang kepikiran sama omongan orang lain enggak sih teman Pradua? Kalau misalnya kamu gampang kepikiran, siapa tahu kamu relate di pagi hari ini, kamu boleh sharing barengan sama Linsa. Kamu boleh sharing di via mobile aplikasi RRI Digital, atau teman Pradua boleh sharing ke aplikasi ke Instagramnya Pradua Kendari, DM saja, nanti Linsa akan baca komentarnya. Atau juga boleh ke WhatsAppnya Pradua di 0821 8830 908. Nanti Linsa akan bahas di pagi hari ini. Kira-kira kamu termasuk orang yang gampang kepikiran sama omongan orang atau tidak teman Pradua? Kalaupun juga pernah, itu soal apa? Siapa tahu kamu mau sharing di pagi hari ini, boleh ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Teman Radua, tadi kita bahas soal gampang kepikiran sama omongan orang. Nah, Linsa penasaran nih, pernah tidak orang tuh bicara yang sesuatu sama kamu, teman Radua, tapi setelah itu kalian justru bikin cerita sendiri di kepala. Misalnya nih, temanmu bilang kayak, kamu sekarang jarang nongkrong nah. Sudah, cuma itu. Tapi otak kita mulai bekerja. Kira-kira dia marah sama saya enggak ya? Kira-kira dia merasa saya menjauh enggak ya? Jangan-jangan mungkin mereka bicarakan saya, ceritai saya. Aduh, ceribel. Padahal dia cuma bilang kalau kamu memang jarang nongkrong, teman Radua. Nah, yang menarik adalah yang bikin kita stres itu bukan sebenarnya apa yang orang katakan, tapi kesimpulan yang kita buat dari ucapan itu, teman Radua. Karena kita tidak bisa baca pikiran orang lain. Jadi kalau misalnya informasinya kurang, otak kita tuh merasa sering untuk isi dengan asumsi juga nih. Kalau chat dibalas oke, kita

apa ya, kita kayak berpikir dia marah enggak ya, teman yang tidak ngajak untuk pergi, kita langsung berpikir kayaknya mereka tidak mau sama saya. Atasan bilang nanti kita ngobrol ya, kita kayak aduh saya salah apa ini, kenapa ini. Padahal sebenarnya belum tentu teman pradua. Makanya kalau kalian mulai kepikiran sama sesuatu yang orang bilang, coba berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri, ini fakta atau asumsi saya? Kalau faktanya cuma dia bilang kalau saya kelihatan capek, ya sudah, tidak perlu langsung berubah jadi oh berarti saya lagi kelihatan buruk. Itu sudah interpretasi kita teman pradua. Dan menurut saya pastinya penting kalau misalnya untuk anak muda sekarang ya, karena memang hidup di zaman dimana kita bisa dibilang gampang kayaknya untuk membandingkan diri ya, lihat orang di media sosial, lihat pencapaian orang, lihat gaya hidup orang, yang akhirnya kita jadi bertanya, kamu bertanya-tanya kenapa saya begini-begini saja ya, padahal ya yes, kita cuma lihat sebagian kecil dari hidup mereka teman pradua. Karena pastinya teman pradua, kalau misalnya kamu lagi overthinking hanya karena omongan orang, biasanya kalian mau ngapain? Apakah didiamin, apakah curhat ke teman, atau malah stalking ke media sosial orangnya? Siapa tahu kamu mau kirim cerita di pagi hari ini teman pradua, boleh ya. Siapa tahu kamu pernah ada di posisi orang menegur kamu, padahal sebenarnya itu ya hanya sekedar tegur, tapi ternyata asumsi kamu yang terlalu berlebihan.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Teman radio kayaknya ada satu kalimat yang sering kita dengar adalah tidak usah peduli kata orang. Memang gampang diucapkan teman radio, tapi praktiknya bisa dibilang susah ya. Karena ya pastinya kita tetap manusia, kita pasti punya rasa ingin diterima. Tapi menurut Linda teman radio, mungkin masalahnya bukan tentang peduli ataupun juga tidak peduli, melainkan kita kayaknya harus tahu juga pendapat siapa yang memang layak kita dengarkan. Karena tidak semua orang yang punya komentar tentang hidup kita itu benar-benar tahu hidup kita, teman Pradua. Mungkin ada teman dekat yang bilang, menurutku kayaknya cara bicaramu tadi kayaknya kurang enak deh. Nah, ini mungkin perlu kita dengarkan, kita pikirkan, dan mungkin memang ada yang perlu diperbaiki. Tapi kalau ada orang yang bahkan tidak terlalu kenal kita tiba-tiba bilang kayaknya kamu ndak bakal sukses deh. Nah, haruskah satu kalimat kita jadikan kebenaran? Ya pastinya belum tentu. Makanya teman Radua, Linca kasih kamu nih konsep sederhana adalah dengarkan kritiknya, tapi jangan serahkan kendali hidup kita sama yang kasih kritik nih. Karena kalau memang ada masukan yang benar, kita ambil teman Pradua. Kalau ada yang bisa jadi pelajaran ya pastinya kita simpan. Tapi kalau cuma komentar yang menjatuhkan ya tidak semua harus kita bawa pulang. Karena memang kalau misalnya semua omongan orang kita masukkan di kepala, lama-lama kepala kita penuh, dan yang paling bahaya adalah kita bisa mulai untuk jalani hidup berdasarkan apa yang orang lain mau nih, bukan apa yang sebenarnya kita mau, teman Pradua. Jadi mungkin kalian yang lebih sering kepikiran sama omongan orang yang bisa dibilang dekat saja sama kalian, atau justru mungkin omongan orang yang kita tidak kenal justru kalian harus masukkan ke kepala. Atau menurut kalian kayak gimana? Apakah komentar seperti apa? Ada tidak komentar yang kayaknya menurut kalian ini susah sekali untuk dilupakan? Kalian bisa jadi terngiang-ngiang bahkan sampai kepikiran juga nih, teman Pradua.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku

Teman Radua, dari apa yang Linsa share di pagi hari ini, mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa adalah kita tidak mungkin buat semua orang suka sama kita, teman Radua, dan kita juga tidak mungkin untuk kontrol semua pendapat orang tentang kita. Mau kita sebaik apapun, pastinya akan ada orang yang punya komentar. Mau kita diam, ada yang bilang sombong ya. Kita banyak bicara juga mungkin dibilang terlalu ribut, dan kalau misalnya kita fokus kerja dibilang tidak punya kehidupan, dan kita santai, ya bisa dibilang kita tidak punya ambisi juga, teman Radua. Dan pastinya kalau kita terus coba untuk penuhi semua ekspektasi orang, pastinya capek kan, teman Radua? Nggak mungkin nggak capek. Makanya mungkin yang perlu kita lakukan adalah bukan berhenti untuk dengarkan orang lain, tapi belajar untuk pilih suara mana yang memang perlu kita dengarkan. Suara orang yang sayang sama kita, orang yang tahu proses kita, orang yang berani untuk kasih kritik tapi tetap hargai kita, dan yang tidak kalah penting adalah suara kita sendiri. Karena memang kadang kita terlalu sibuk dengarkan pendapat orang sampai lupa tanya, sebenarnya saya maunya apa ya? Jadi untuk kamu, teman Radua, kita semua deh, yang pagi ini mungkin masih kepikiran sama ucapan orang, kayaknya tarik nafas dulu. Tidak semua komentar harus dijawab, dan tidak semua opini harus dipercaya, dan tidak semua omongan harus dibawa sampai malam, teman Radua. Kadang kita cuma perlu bilang ke diri sendiri, okay, saya dengar, tapi saya tidak harus percaya kan. Nah, sebelum pastinya mungkin ada satu kalimat sederhana dari seseorang yang sampai sekarang ternyata mengubah cara kalian melihat diri sendiri. Mungkin kalian bisa ambil pelajarannya juga, dan bisa bikin kalian semangat juga nih, teman Radua. So, teman Radua, di perjalanan sepadan, selamat pagi teman Radua. Kita masih bersama di pagi hari ini, masih updatein beragam informasi. Jadi pastikan tetap stay terus di Radua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman Radio mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta? Wah, pas banget. Spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Betul sekali, rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh kembali hadir. Beli 1 gratis 1 khusus produk-produk peralatan makan dengan minimal belanja 2 juta. Bayar hanya 1 juta cuma sampai 31 Juli 2026. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan aksesoris. Serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana rumah ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari 170 ribuan saja. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa, berlaku sampai 31 Juli 2026. Kalau kamu belum jadi member, gampang banget. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar lalu registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi teman Radua? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik belanja lebih hemat.